0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik

0: negara. Mm-hmm. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia, yang katanya perhitungannya ada tuh, persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah, itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya, tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhir.

menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa.

0: dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang ideologi.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing.

0: tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
0: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
2: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
0: Sementara

liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026,

subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan.

0: Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Informasi-informasi aktual kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Sumedang ini menjadi daerah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla terbanyak di Provinsi Jawa Barat hingga Agustus 2026 kemarin. Disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Bapak Hadi Rahmat Harja Sasmita, mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperbarui per 27 Agustus ini, Sumedang mencatat kejadian 20 kebakaran hutan dan lahan. Nanti akan kita kupas di Sorotan Bandung pagi ini, pendengar, berkaitan dengan wilayah Sumedang yang menjadi daerah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Tanggapan ada, kami nantikan di 0811-220-9760, pendengar, untuk Anda bisa menyampaikan tanggapan dan opini Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Bandung pagi ini.

0: Baik, terima kasih kepada RRI Bandung ya atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi kebencanaan di Kabupaten Sumedang. Terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sumedang, tentu ini menjadi perhatian serius kami, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bersama seluruh unsur yang terkait. Kemudian, kenapa Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan karhutla yang terbanyak menurut data yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat? Memang kami akui bahwa sampai dengan saat ini telah terjadi 55 kejadian karhutla di Kabupaten Sumedang. Kami melihat angka kejadian kebakaran ini cukup tinggi dan perlu dilihat secara komprehensif barangkali seperti itu. Karena Sumedang memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik topografi yang beragam. Mulai dari kawasan perbukitan, lahan perkebunan, kawasan hutan, hingga lahan-lahan masyarakat yang cukup rentan mengalami kebakaran pada musim kemarau. Begitu, Bu Widi.
1: Ya, tentunya ini menjadi perhatian khusus begitu, bagaimana mengantisipasi supaya wilayah Kabupaten Sumedang ini, kalau berbicara tentang luas wilayah sendiri, ini memang cukup luas ya dampak ya, yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Kalak.
0: Betul. Jadi secara luas wilayah Kabupaten Sumedang ini beragam, cukup beragam ya, pada perbukitan, lereng-lereng gunung, kemudian kawasan hutan, perkebunan, kemudian lahan-lahan warga masyarakat yang memang rentan terjadi kebakaran di Kabupaten Sumedang. Tapi setiap kejadian kebakaran, syukur Alhamdulillah, karena kami ada anggota yang standby, kemudian tidak hanya BPBD, tetapi kami juga dibantu oleh TNI Polri yang sigap, kemudian relawan, dinas instansi terkait, Damkar, PMI, dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi kebakaran, ada laporan dan lain sebagainya, kami langsung bergerak cepat dan kami bisa antisipasi semua kejadian karhutla di Kabupaten Sumedang.
1: Baik, kalau mengingat musim yang masih memasuki musim kemarau panjang begitu, dan ini bagaimana mengatasi atau mengantisipasi supaya wilayah Kabupaten Sumedang dalam hal ini tidak meluas begitu karhutla yang terjadi, dan apa kendala yang dirasa di lapangan, Pak Kala, ketika memang mengantisipasi atau mungkin memadamkan lahan yang memang terbakar di wilayah Kabupaten Sumedang sendiri?
0: Baik, secara umum ada beberapa faktor ya yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumedang. Yang pertama adalah faktor

0: kami meningkatkan patroli dan pemantauan, melibatkan juga seluruh stakeholders, diantaranya pemerintah kecamatan, desa, kemudian kami berkoordinasi dengan TNI Polri, kemudian pengelola kawasan hutan, para relawan juga kami bangunkan, kami ajak untuk bersama-sama bagaimana melakukan sebuah mitigasi minimal. Laporan itu dari relawan secara cepat harus kami terima sehingga begitu ada titik api kami harus dengan cepat melokalisir, kemudian memadamkan sehingga tidak meluas, bahkan jangan sampai api itu bisa sampai ke pemukiman penduduk, barangkali seperti itu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Kalak, ada informasi atau pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
0: Baik, yang ingin kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kebakaran ini harus kita antisipasi secara bersama-sama. Penanggulangan bencana kebakaran bukan tugas BPBD saja, tetapi semua pihak saya kira harus memiliki peran bagaimana bisa dengan cepat melakukan deteksi dini, karena dengan prinsip

0: Jangan buang sama sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan komunitas pengusaha memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program pendampingan sertifikasi halal. Kolaborasi ini ditujukan untuk memudahkan sedikitnya 1.000 pengusaha, khususnya pelaku UMKM di Kota Bandung, memperoleh sertifikat halal bagi produk maupun jasa yang ditawarkan. Disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sertifikat halal ini menjadi salah satu langkah penting pendengar untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus daya saing produk UMKM.
1: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Informasi pertama. Pemerintah Kecamatan Bojongsoang bersama Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menertibkan puluhan bangunan liar di kawasan Desa Cijagra, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Langkah ini diambil sebagai respon atas aspirasi masyarakat guna menanggulangi masalah banjir dan kemacetan yang kerap melanda wilayah tersebut. Camat Bojongsoang Kankan Taufik menyampaikan pembongkaran lapak maupun bangunan liar tersebut berkaitan langsung dengan dimulainya proyek pengerjaan fisik pelebaran jalan serta perbaikan saluran drainase di jalur provinsi tersebut. Kankan menjelaskan penertiban sempat terkendala oleh hadirnya deretan bangunan liar di atas saluran air. Pendekatan persuasif kembali dilakukan jajaran Kecamatan Bojongsoang pekan lalu dengan memberikan tenggat waktu pembongkaran mandiri hingga Minggu. Sebanyak 20 unit bangunan liar yang berdiri selama lebih dari 10 tahun di atas drainase resmi diratakan. Informasi selanjutnya. Unit Reskrim Polsek Baleendah Polresta Bandung menangkap seorang pria berinisial GV, 23 tahun yang mengaku sebagai wartawan untuk memalak warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan membawa senjata jenis airsoft gun. Kapolsek Baleendah AKP Henry Noki Rukmansyah menginformasikan penangkapan tersebut. Pelaku diamankan oleh petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras. Informasi terakhir, Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapannya agar pelajar di Indonesia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebab menurut dia tak jarang ditemukan pelajar gagap dalam memanfaatkan teknologi sehingga terjerumus jebakan di media sosial. Hal tersebut disampaikan Listio saat berpidato dalam agenda Kemah Nasional, Kemnas, Satuan Komunitas Pramuka, PUI 2026 di Selepintana, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Bandung pagi ini.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dan kami juga hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi aktual berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di wilayah kota Bandung, termasuk juga bagaimana rencana pembongkaran PKL di Taman Cihapit. Dan ini juga masih tahapan bahwa paguyuban pedagang ingin audiensi dulu dengan pemerintah kota Bandung, berharap solusi dan relokasi. Tapi untuk informasi lengkapnya dan informasi validnya, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Tibum Tranmas Satpol PP Kota Bandung, Hari Kris Mariadi.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Hari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hari.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik, Pak Hari, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Bu, baik.
0: Pak Hari, mengupas atau membahas rencana pembongkaran PKL di Taman Cihapit ini sejauh mana update informasinya, termasuk juga mungkin paguyuban pedagang ini ingin audiensi dulu katanya begitu ya, berkaitan dengan solusi dan relokasinya. Mohon ini mungkin bisa diberikan informasi untuk update di Pro 1 RRI Bandung, Pak Hari.
2: Baik, Bu. Suara saya cukup jelas, Bu?
0: Jelas, sangat jelas. Kami iya. Terima, Pak Hari.
2: Baik. Iya, baik. Kami sampaikan bahwa pertama, kami sudah melakukan surat pemberitahuan kepada para pedagang, khususnya di Cibenying Utara ya, dan seputaran Cihapit begitu. Intinya bahwa kami akan melakukan mengembalikan fungsi trotoar dan fungsi drainase, Bu. Itu yang pertama ya, gitu yang kita lakukan itu. Jadi kami sudah mengirimkan pengetahuan kepada para pedagang begitu ya, yang ada di sana untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dengan waktu 7x24 jam. Itu sesuai dengan SOP dari Satpol PP Kota Bandung. Begitu. Namun demikian, ketika kami sudah melayangkan surat, para pedagang dengan koordinatornya bertemu dengan kami, mendatangi kantor Satpol PP Kota Bandung dan meminta kejelasan begitu ya mengenai status surat pemberitahuan, termasuk juga teman-teman dari pedagang juga akan melakukan audiensi begitu, audiensi dengan pimpinan kami, dengan Pak Wali Kota maupun Pak Wakil Wali Kota, dan juga akan melakukan audiensi ke DPRD Kota Bandung. Itu mungkin informasinya, Bu. Jadi ketika teman-teman mau melakukan audiensi, memang itu haknya mereka, begitu ya. Yeah. Jadi silahkan dilakukan. Nanti kita menunggu waktu dan jadwal. Demikian, Bu.
0: Sejauh ini, Pak Hari, apa solusi yang ingin warga masyarakat atau pedagang solusi apa yang ingin didapatkan dari pedagang tersendiri? Kemudian sejauh ini kendala yang dirasa ketika menuju pembongkaran PKL di Taman Cihapit ini seperti apa, Pak Hari?
2: Ya, kalau saya sepintas begitu ya, menangkap aspirasi dari teman-teman yang akan disampaikan itu, pertama bahwa mereka

0: sudah sekian lama berada di sana, di area itu, begitu ya. Kemudian juga mereka juga meminta apa solusi mengenai relokasi. Nah, saya sampaikan bahwa kami di Satpol PP ini sesuai dengan kewenangannya untuk tidak punya juga terbatas ya kewenangan kami juga untuk bisa mengatur mengenai relokasi. Tugas kami kan memang hanya tiga gitu ya, penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan Trantibum, dan perlindungan masyarakat. Itu saja dulu gitu. Kami hanya melaksanakan fungsi kami sesuai yang diamanatkan oleh Tuhan. Demikian, Bu.
1: Artinya ketika bertanya perihal relokasi atau bahkan mungkin ada yang bertanya, beberapa pedagang bertanya tentang kompensasi, ini bukan ranahnya Satpol PP begitu ya, Pak
0: Bukan,
1: Hari ya?
0: bukan Bu. Kami tidak bisa menjawab itu karena di luar kewenangan kami, Bu. Jadi ya, supaya nanti kewenangannya juga tidak campur aduk. Saya sampaikan bahwa silakan teman-teman nanti bisa beraudiensi nanti, bisa dihadirkan teman-teman dari KUKM misalnya, atau misalnya dari Dinas Penataan Ruang misalnya, begitu, sehingga juga sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki, begitu.
1: Sejauh ini kendala yang dirasa ketika memang setelah surat edaran disampaikan, kemudian masih bandel dalam tanda kutip tetap dan tidak mau. Ini apa yang akan dilakukan? Ada mungkin pembongkaran paksa begitu Pak Hari?
0: Iya Bu, jadi kata mengikuti dulu standar operasional prosedur dari Satpol PP Kota Bandung. Yang kami sampaikan itu adalah, dan itu juga saya sampaikan ke teman-teman koordinator dan pedagang, gitu ya, ketika beraudiensi dengan kami di Satpol PP, bahwa yang kami layangkan itu adalah surat pemberitahuan. Lamanya adalah 7 kali 24 jam, begitu ya. Nah, harapan kami adalah membongkar sendiri bangunan mereka. Begitu. Tapi kalau kemudian tidak diindahkan, maka kami naikkan statusnya menjadi surat peringatan satu. Lamanya 3 kali 24 jam. Kalau dalam waktu kurun waktu 3 kali 24 jam tidak diindahkan juga, kami naikkan statusnya lagi menjadi surat peringatan kedua. Lamanya 2 kali 24 jam. Dan ketika 2 kali 24 jam tidak diindahkan juga, kami terbitkan ketiga dengan kurun waktu 1 kali 24 jam. Begitu ya, kalau sudah 1 kali 24 jam tidak dilakukan, maka kami melakukan upaya paksa.
1: Wayah nak begitu ya kalau kata orang Sunda.
0: Iya, iya, tapi tentunya juga ini kan masih ada cukup waktu begitu ya, dan juga teman-teman koordinator dan pedagang juga ya, dari apa yang kami dapatkan informasinya ingin melakukan audiensi dan sebagainya, tentu juga kami hargai ya proses-proses itu. Begitu.
1: Baik, sebetulnya apa yang harus masyarakat dalam hal ini pedagang ketahui berkaitan dengan aturan dan regulasi yang diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam hal ini, supaya artinya kan pemerintah juga tidak melarang warganya untuk berniaga. Oh, iya. Begitu berniaga. Namun pemerintah Kota Bandung dalam hal ini juga punya aturan-aturan tertentu. Adakah sosialisasi yang diberikan, yang disampaikan kepada para pelaku niaga ini untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, dan sudah tahukah mereka berkaitan dengan tempat-tempat yang memang boleh dan tidak boleh digunakan untuk tempat berdagang dalam hal ini, Pak Hari?
0: Oke, pertama memang kita juga ada pengaturan mengenai zonasi. Jadi kalau untuk berniaga memang tidak dilarang, Bu, gitu. Oke. Ya. Sepanjang barang-barang yang diniagakan juga adalah barang-barang legal, begitu ya. Kan tidak ada yang dilarang. Ya, nah tapi masalahnya sekarang kita melakukan regulasi atau pengaturan atas kalau misalnya sekarang digunakan adalah trotoar atau membangun bangunannya itu di atas drainase milik pemerintah kota, tentu juga ini kan ada hak dari warga lain juga yang memang mereka juga punya hak untuk menikmati trotoar, begitu ya, sehingga juga kita juga menjaga keseimbangan itu. Jadi kalau misalnya mau berdagang, mangga. Cuman masalahnya sekarang kan ada ruang-ruang yang sudah diberikan. Kalau di dalam aturan ada ruang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kalau misalnya waktu dahulu ada namanya zonasi hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu sama sekali tidak diperkenankan ada PKL. Kalau kuning masih diperkenankan dengan kurun waktu tertentu. Kalau hijau itu adalah kawasan yang diperbolehkan. Demikian mungkin penjelasannya.
1: Iya. Artinya ketika memang ini sudah diinformasikan dan termasuk di wilayah Taman Cihapit ini adalah kalau kita tahu ini adalah fasilitas umum yang memang harus bisa digunakan oleh warga masyarakat untuk bisa leluasa menggunakan fasilitas umum ini tanpa ada apa ya tanpa ada gangguan dan warga merasa
0: Halo,
1: nyaman
0: ya.
1: Gitu. Iya.
0: Iya. Ya betul Bu, memang kalau kita apa namanya akses ruang publik itu kan berlaku umum ya begitu. Dan juga tidak boleh terhalang orang untuk bisa ruang publik seperti trotoar atau kemudian juga ketika misalnya drainasenya digunakan juga kan drainase itu kan ada juga untuk pemeliharaan ya dari dinas PU misalnya begitu. Supaya nanti optimalisasi drainase itu juga tidak terjadi banjir dan sedimen yang tinggi. Itu mungkin, Bu.
1: Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Hari ada informasi dan himbauan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
0: Ya, kami menghimbau bahwa kita tetap patuh dan taat kepada aturan. Insya Allah juga akan menjadi lebih tenang buat kitanya juga untuk melakukan banyak hal. Saya rasa demikian, Ibu.
1: Baik, Pak Hari, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro
0: Terima
1: 1
0: kasih,
1: RRI
0: Bu.
1: Bandung. Sehat ya. Selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Tibum Tranmas Satpol PP Kota Bandung, Hari Kris Mariadi.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di program Halo RRI. Kali ini pendengar, kami hadirkan dan sampaikan juga kami tanggapi aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan aduan Anda melalui pesan suara dengan mengirimkan ke 08 11 220 9760. Anda kirimkan, Anda dapat mengirimkan pesan suara Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik yang ada di wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga aduan salah satu warga yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI, yaitu aduan warga yang merasa khawatir sering terjadinya kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, terutama anak sekolah. Menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Teddy Rusmawan, ATMM.
2: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Haji, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Pak Haji, izin, ada aduan warga masyarakat Kota Bandung yang merasa khawatir, menyampaikan kekhawatirannya begitu dengan sering terjadinya kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, terutama untuk anak-anak sekolah, begitu, izin.

0: Suara saya bisa terdengar jelas?
1: Halo?
0: Halo?
1: Hilang suaranya?
0: Suaranya hilang begitu? Halo? Pak Teddy? Halo, Pak Teddy? Kami terputus hubungan telepon bersama Pak Teddy Rusmawan selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami kembali untuk menghubungi beliau untuk menanggapi aduan warga masyarakat di wilayah Kota Bandung yang menyampaikan kekhawatirannya berkaitan dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah atau di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, terutama untuk anak sekolah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih.

0: dibuatkan JPO agar kami sebagai orang tua lebih merasa tenang dan aman bila kami para orang tua dan anak-anak kami menyeberang jalan. Terima kasih RRI.
1: Sama-sama juga Mbak Vivi
2: Iya,
1: yang sudah
2: sama-sama.
1: menyampaikannya. Silahkan langsung saja ditanggapi begitu Pak Teddy.
2: Ya, terima kasih atas laporannya, kemudian juga atas aspirasinya. Tentu kami di DPRD Jawa Barat dan saya juga di Komisi 4 bidang pembangunan ataupun infrastruktur. Insya Allah sudah menyampaikan hal ini secara terbuka di Paripurna DPRD Jawa Barat di awal Agustus yang lalu. Dan kami pun melakukan kunjungan lapangan ke SMK 9 yang siswanya cukup banyak, yang berdampingan dengan SMK 12. Alhamdulillah dapat respon langsung dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan insya Allah terkait dengan JPU tersebut akan diproses dan membutuhkan waktu, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Harapannya di tahun ini sudah terbangun JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, di depan SMK 9 dan 13. Demikian, jadi sedang berproses saat ini. Mohon doanya dari semua pihak, dan kepada para pengendara yang melewati Jalan Soekarno-Hatta, agar mengutamakan keselamatan dibanding dengan kecepatan. Di jalur ini memang jalurnya ada yang cepat dan lambat, tapi juga banyak siswa gitu ya, mulai dari termasuk mahasiswa mulai dari sekitaran Cibiru, Panjelukan, di sana ada kampus UIN, kemudian juga Universitas Muhammadiyah Bandung, kemudian juga Universitas Bakti Kencana, kemudian SMK 6, kemudian juga ke SMK 7, 13, dan 9. Jadi memang di jalur antara Cibiru sampai dengan Samsat, ini merupakan jalur yang banyak penyeberang, terutama para pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta. Untuk itu kepada para pengendara, sekali lagi kami menghimbau sekali gitu untuk tidak terlalu memacu kecepatannya dan lebih berhati-hati juga gitu di jalur ini. Karena di luar tadi yang saya sampaikan juga ada titik-titik orang yang suka banyak nyebrang. Gitu. Contoh di sekitar Jalan Cidurian, Cidurian Utara gitu ya, arah selatannya, karena di sana ada SD gitu, sehingga ada kadang-kala juga banyak yang nyebrang. Kemudian juga ada salah satu rumah sakit yang cukup besar, orang juga banyak nyebrang. Jadi kecepatan ini harus betul-betul dipertimbangkan gitu, karena menyangkut keselamatan orang, nyawa, ini yang harus kita kedepankan. Demikian saya.
1: Ya, baik, tentunya apa yang harus dilakukan masyarakat dan kejadian kecelakaan yang terjadi di seputar Jalan Soekarno-Hatta ini tidak melulu saja orang yang menyeberang jalan dan hal sebagainya, termasuk juga para siswa, siswi yang menggunakan kendaraannya di jalur cepat, yang usia secara notabene usianya ini belum cukup untuk memiliki surat izin mengemudi dan lain hal sebagainya. Ini juga menjadi perhatian tertentu kah bagi orang tua siswa di luar kekhawatiran anaknya menyeberang jalan begitu Pak Teddy?
2: Betul, kita juga minta kerjasamanya dari para orang tua bagi anak-anak kita yang belum berusia 17 tahun yang menjadi syarat berkendara dan termasuk dalamnya mengendarai motor itu untuk memberikan pada waktunya gitu, dan memberikan istilahnya itu bimbingan lah ke anak-anak kita gitu, agar jangan terlalu terburu-buru untuk menggunakan kendaraan dalam mengendarai motor itu, karena menyangkut keselamatannya juga, kedewasaan dalam pengendaranya juga, karena memang di jalan ini sangat rawan terkait dengan kecelakaan seperti itu.
1: Baik, terakhir
2: ini edukasi dari orang tua, bimbingan.

0: orang tua, termasuk juga di sekolah Pak Guru, Bu Guru juga harus terus memberikan edukasi kepada anak-anak kita.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Teddy ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
0: Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI yang terus memberikan banyak masukan, aspirasi, termasuk juga terkait dengan penerangan jalan umumnya di sekitar Jalan Soekarno-Hatta ini, gitu ya, yang masih ada yang gelap hari ini. Kita sedang proses hari ini untuk penerangan jalan umum sudah dimulai dari hari Sabtu yang lalu. Mudah-mudahan seluruh Jalan Soekarno-Hatta melalui kolaborasi dari pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat di awal tahun, harapan kita ini bisa terang sehingga keamanan keselamatan dari pengendara akan terjaga, termasuk juga yang menyeberang. Dan harapannya juga jembatan penyeberangan, kalau dari kami di DPRD Jawa Barat, tidak hanya satu titik saja, tapi juga di titik-titik yang lainnya di mana banyak masyarakat yang membutuhkan JPO, banyak masyarakat yang menyeberang. Dan selama belum ada JPO, masuk ke JPO, alhamdulillah di Kota Bandung sudah bikin zebra cross. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh para siswa karena tempat menyeberang ya di zebra cross dengan di titik yang lainnya. Nah, ini penting juga untuk para siswa dan para seluruh masyarakat, terutama para pengendara, untuk meningkatkan kehati-hatian di Soekarno-Hatta ini, gitu, terutama di malam hari. Kemarin juga kita mendapatkan informasi di sekitaran barat jalan Soekarno-Hatta ada ibu-ibu yang menyeberang yang ketabrak juga di malam hari, sehingga ini menjadi kelihatan kami gitu. Dan ya, kami juga mendorong pemerintah pusat terutama agar lebih cepat lagi untuk memperbaiki PJU kita, perangan jalan umum yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak.
1: Baik. Demikian, Pak Teddy hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan masyarakat berkaitan dengan kekhawatirannya sering terjadi kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Sehat selalu, Pak Haji, selamat kembali beraktivitas.
0: Sami-sami, sehat. Selamat pagi. Berkas adanya di hari Jumat, kita perbanyak doa, istighfar, semoga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kemudian juga negeri kita ya aman, damai. Hatur nuhun, mangga. Putar sembilan kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Teddy Rusmawan AT MM.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Aduan warga masuk kembali ke Halo RRI pendengar berkaitan dengan kekhawatiran orang tua dengan tumbuh kembang anaknya, apalagi dengan lingkungan yang mempengaruhi pergaulan yang salah. Menanggapi aduan warga masyarakat berikut ini, Pro 1 sudah terhubung bersama manajer program Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Barat, Dianawati S.Pd.M.Pd.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Diana, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Teh.
0: Kabar baik Teh Diana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Teh, baik.
0: Alhamdulillah, ada hal-hal yang memang di luar sana masih kurang baik-baik saja, termasuk juga banyak sekali kekhawatiran orang tua siswa, orang tua dari anak-anak yang memiliki tumbuh kembang begitu dengan lingkungan yang kurang baik dan mempengaruhi pergaulan. Izin Teh Diana untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya sebelum ditanggapi, kami sampaikan aduannya terlebih dahulu Teh Diana.
2: Baik.
3: Halo RRI, saya Fira, ibu rumah tangga. Saya punya anak laki-laki kelas 3 SD. Dia lagi banyak nanya, ingin tahu apa yang dia lihat.

ya, bahwa anaknya banyak bertanya gitu ya terkait sesuatu hal, dan bahkan tanpa kita tahu juga mungkin anak-anak kita di usia tersebut banyak mendengar hal-hal yang tidak semestinya juga anak-anak dengar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kuatkan komunikasi kita, Niteh ya. Kuatkan komunikasi kita, bangun komunikasi yang terbuka dengan anak kita. Terbuka dalam artian seperti apa? Jadi kita coba dengarkan terlebih dahulu apa yang sedang anak pikirkan. Kemudian kalau misalnya nih anak-anak kita minta sesuatu gitu ya, kita jangan langsung istilahnya okay atau mengokaykan atau menyetujui, tapi ajak mereka untuk diskusi. Kenapa memerlukan sesuatu itu? Kalau misalnya sesuatunya agak yang dalam tanda kutip aneh nih, kita ajak diskusi lebih dalam tuh ke anak kita. Kamu tahu itu dari mana? Gitu ya. Fungsinya kalau misalnya nih mainan, mainan itu fungsinya apa? Kemudian mainan itu memang kamu butuhkan ya, untuk apa gitu. Jadi biar kita tahu apa yang sedang dipikirkan oleh anak-anak kita. Jadi memang saat ini harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan edukasi nih ke anak kita gitu ya. Karena hal ini memang jarang dilakukan oleh orang tua gitu, edukasi terkait dengan resiko maupun dampak dari misalnya perilaku yang dia munculkan atau bahkan informasi yang dia dengar gitu ya. Jadi kita harus memberikan edukasi mengenai hal tersebut gitu. Kemudian yang paling pasti yang harus kita lakukan saat ini nih, karena arus teknologi nggak bisa kita bendung dan anak-anak kita juga sangat luar biasa semakin cepat memahami terkait dengan teknologi, terutama gadget gitu yang ada di genggaman anak-anak kita. Secara otomatis yang harus kita lakukan adalah melakukan pengawasan penggunaan, terutama dalam hal ini media sosial maupun permainan-permainan atau game online yang mereka lakukan gitu, yang mereka mainkan. Kita wajib mengawasi gitu ya, anak-anak kita seperti apa mereka di media sosial nih. Karena usia kelas 3 SD biasanya saat ini sudah dipinjami gadget ya Teh ya, dan saat udah bermain gadget ya udahlah gitu. Mereka terkadang suka bablas dan orang tua lupa bahwa bukan sistem CBSA nih, cul budak Cina anteng. Tapi justru harus betul-betul anak kita diawasi nih saat ini. Karena melalui gadget ini, menurut data dari UNICEF nih terkait dengan perlindungan anak, bahwa 0,5 detik, setiap 0,5 detik,

0: gadget. Dan jika mengalami kesulitan nih, orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana mengedukasi atau bahkan mendidik atau bahkan pola asuh anak di zaman saat ini, jangan sungkan untuk konsultasi seperti itu teh yang harus dilakukan oleh ayah bunda. Di samping ayah bunda harus juga saat ini mempelajari atau memahami terkait dengan perkembangan anak itu sendiri. Gitu teh.
1: Baik, Teh Diana, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, bahkan bersedia untuk menanggapi aduan warga masyarakat. Dan ini juga mewakili pertanyaan dari Bu Fira, ini mewakili pertanyaan banyak sekali ibu-ibu muda di luar sana yang memang khawatir begitu ya dengan pergaulan anak SD zaman sekarang begitu, yang memang harus seperti apa dan bagaimana orang tuanya perlu

0: pergaulan dan lingkungan bermain anaknya. Teh Diana hatur nuhun pisan waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Teh Diana, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Manajer Program Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Barat, Dianawati SPD, MPD, menanggapi pertanyaan dan aduan warga dari Kota Bandung, Tevira.
2: Bandung pagi ini.
3: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
2: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, di sesi akhir Halo RRI kali ini kita akan mengupas bagaimana optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tentunya juga bersama narasumber kami, Asisten Muda 2 Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Tria Malasari, SE, MM.
2: Bandung pagi ini.
0: Bu Tria, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Teh Widi. Kabar bagaimana kabarnya, Teh?
0: Alhamdulillah, baik sekali. Bu Tria juga sehat tentunya ya?
8: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Tria berbicara tentang optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apa yang ingin disampaikan dari Ombudsman Republik Indonesia kali ini?
8: Baik, terima kasih Teh Widi. Selamat pagi Bapak Ibu, pendengar setia Radio RRI Pro 1 Bandung. Hari ini kami dari Ombudsman mengangkat tema mengenai optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Barat. Selama ini kita berbicara mengenai penyandang disabilitas, seringkali perspektif kita masih terbatas pada bagaimana pemerintah memberikan bantuan atau menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Padahal penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga harus dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak kesamaan dan juga fasilitas yang diterima untuk penyandang disabilitas, memiliki konsep sederhana, Teh Widi dan Bapak Ibu, di mana penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Namun yang lebih penting bahwa penyandang disabilitas juga memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan publik. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas sangatlah penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawas kualitas pelayanan

0: publik serta pemberian masukan terhadap perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pengalaman dari penyandang disabilitas harus menjadi sumber pengetahuan dan dasar perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya optimalisasi peran penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, tidak lepas dari tantangan yang dihadapi pastinya. Apa saja tantangannya? Yang pertama, masih adanya paradigma bahwa penyandang disabilitas hanya sebagai objek penerima bantuan. Kemudian yang kedua, tantangannya yaitu keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal. Yang ketiga, masih terdapat pengalaman-pengalaman dari penyandang disabilitas itu untuk layanan publik yang tersedia masih belum aksesibel, baik secara fisik, informasi, komunikasi, maupun prosedur pelayanan. Dan yang terakhir, tantangan yang umumnya terjadi adalah kapasitas dan kompetensi dari petugas pelayanan mengenai layanan inklusif juga masih perlu ditingkatkan. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Bandung, guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka diperlukan peran konkret dan strategis dari penyelenggara pelayanan publik yang berupa melibatkan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan dan evaluasi pelayanan publik. Kemudian juga membangun aksesibilitas fisik seperti jalur yang landai, toilet aksesibel, guiding block, serta fasilitas pendukung lainnya yang inklusif. Kemudian juga menyediakan aksesibilitas informasi dan komunikasi, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan agar memiliki perspektif inklusif, dan yang terakhir peran konkretnya adalah membuka ruang partisipasi dan pengaduan yang aksesibel. Begitu, Teh Widi.
1: Iya, tentunya kalau berbicara tentang optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kalau lagi-lagi ketika berbicara tentang pelayanan publik dan ombudsman, ini aduan apa yang sudah masuk sampai ke ombudsman? Kemudian bagaimana mensiasati aduan-aduan yang masuk untuk mereka mendapatkan solusi dari aduan yang disampaikan, Butri ya?
0: Baik, jadi kalau aduan secara langsung yang masuk ke Ombudsman belum ada, Teh Widi. Kami menggagas di 27 Agustus 2026 lalu, kami sudah membuat diskusi terarah, di mana diskusi tersebut Ombudsman yang menginisiasi, kami bekerja sama dengan HWDI Jawa Barat, kemudian juga ada perkumpulan inisiatif. Kami mengundang organisasi penyandang disabilitas yang juga dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota se-Jawa Barat, karena kami melaksanakannya secara hybrid, Bapak dan Ibu, kemudian juga diikuti juga oleh pelayanan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam pertemuan tersebut kami memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi. Kemudian solusinya apa? Solusi jangka pendek dan solusi jangka panjangnya seperti apa? Nah, karena di sisi lain, Ombudsman memiliki perspektif pelayanan publik yang baik harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ombudsman memandang bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratifnya saja, Teh Widi. Namun pelayanan harus benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Jadi dalam pertemuan tersebut kita sama-sama nih menggagas tadi langkah konkretnya apa yang kita ambil, kemudian nanti kita rutinkan, Teh Widi, Bapak Ibu, untuk pertemuan lanjutan. Isu-isunya di layanan kesehatan kemarin, makanya dengan Pasienkes. Nanti ke depannya mungkin dengan sisi pendidikan. Jadi kami inginnya adalah semua layanan publik menyeluruh dapat kami bantu untuk bisa terfasilitasi secara inklusivitasnya, Teh Widi dan Bapak Ibu.
1: Baik, itu dia tadi informasi yang disampaikan dari Putri ya, begitu ya, berkaitan dengan optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, Putri, ada pesan informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI pada kesempatan kali ini?
0: Baik, jadi Bapak Ibu, pelayanan publik yang inklusif tidak hanya dibangun hanya oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik saja. Namun pelayanan publik yang benar-benar inklusif harus dibangun bersama-sama, termasuk dengan bersama penyandang disabilitas. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang tidak hanya tersedia untuk semua, tetapi pelayanan publik yang benar-benar dapat diakses, digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Apabila Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Bandung mengalami hambatan dalam hal pelayanan publik, silakan untuk melaporkan permasalahannya ke Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1 Kota Bandung atau melalui telepon di 022-71-03-733. Dan juga kami membuka kanal pengaduan melalui email di pengaduan.jabar@ombudsman.go.id. Begitu Tia Widi dan Bapak Ibu.
1: Baik, Bu Tria, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga selalu berkenan berbincang bersama kami di Halo RRI. Sehat selalu Bu Tria, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami mendengar bersama Asisten Muda 2 Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Tria Malasari SAMM dalam program Halo RRI berkaitan dengan optimalisasi peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Saya juga mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Hatur nuhun juga kami sampaikan. Terima kasih untuk Teh Vivi dan Teh Vira yang sudah menyampaikan aduannya, menyampaikan dan mengadu aduannya kepada kami. Halo RRI Pro 1 RRI Bandung untuk kami sampaikan kepada dinas terkait dan kami bantu untuk mencari solusinya. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana kembali hadir tentunya membersamai Anda di Bandung Siang ini, edisi Indonesia Sehat. Ini merupakan layanan siaran kesehatan dan layanan siaran standing. Dan di pagi hari ini topik kita akan membahas mengenai TB paru. Ya, dan tentunya juga bagi Anda pendengar, Anda nanti bisa bertanya ya tentang seputar keluhan Anda, barangkali sering batuk-batuk atau sesak nafas. Nah, ini adalah momen terbaik Anda untuk Anda juga bisa konsultasi seperti itu ya. Anda boleh WhatsApp-kan ke kami pendengar di 0811-220-9760 ya, terkait dengan keluhan Anda ya. Boleh apabila mungkin Anda merasa aduh ini batuknya sudah lama gitu ya, apakah ini termasuk TB paru atau bukan? Nah, boleh nanti Anda bisa tanyakan ke kami ya, konsul langsung. Karena nanti kita akan berbincang juga bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung ya. Nanti kita akan berbincang juga, kita akan kupas tuntas selama 1 jam. Jadi pastikan Anda boleh sekali untuk Anda bisa WhatsApp ke kami pendengar ya. Di 0811-220-9760. Ya, entah mungkin ini yang sering batuk-batuk ya, suami Anda, pasangan Anda, atau anak Anda, atau mungkin Anda sendiri. Gitu ya, apakah batuknya karena virus gitu, karena bakteri, atau karena memang alergi gitu ya. Nah, Anda boleh nanti bisa tanyakan ya di WhatsApp kami boleh. 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami pendengar di 0227200996 atau bisa juga di 0722-727-5551. Nanti yang akan angkat ada Teh Amel ya. Alan Albana akan menemani Anda pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar, masih bersama kami tentunya di Bandung Siang ini edisi Indonesia Sehat, di mana di siang ini kita akan membahas topik mengenai TB paru. Dan tentunya alam tidak sendiri, kita sudah tersambung dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung, ada Dr. Dea Putri Audina SPP. Selamat siang Bu Dokter.
1: Selamat siang.
0: Sehat Bu Dokter?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan TB paru. Tapi sebetulnya TB paru dan bagaimana penyakit ini Bu Dokter bisa menyerang tubuh seseorang?
1: Oke. Saya perkenalan dulu kali ya. Oke, saya

0: nyebarnya.
1: Nah, pasti pernah dengar para pendengar RRI ya, atau Kang Alan sendiri, kayak misalnya TB kelenjar, atau misalnya ada TB usus, TB perut, atau TB di selaput otak.
0: Oke, ada TB tulang katanya gitu juga ya?
1: Nah, betul, TB tulang juga ya. Nah, itu semua tuh masuknya most likely dari paru dulu, baru nanti ketika daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia akan menyebar ke organ lain yang dituju.
0: Waduh, tapi dok, ketika menyerang berbagai organ yang lain ya, apakah pengobatannya sama atau beda lagi?
1: Okay. Jadi kalau misalnya setelah diperiksa, misalnya nih karenanya TB kelenjar ya, atau tadi TB tulang, itu disebutnya dengan TB ekstra paru atau di luar paru. Jenis pengobatannya, kalau kumannya itu masih yang sensitif obat, itu masih sama obatnya, jenis antibiotik yang diberikan itu sama dengan TB paru. Yang membedakan untuk kondisi TB ekstra paru, durasinya biasanya akan lebih lama. Range-nya bisa 6 sampai dengan 12 bulan.
0: Hampir 1 tahun ya.
1: Kan kalau TB paru biasa biasanya 6 bulan selesai nih gitu ya. Kalau TB yang ekstra paru kita bisa reach-nya 6 sampai 12 bulan, bisa juga 9 bulan disuntikannya. Jadi itu tergantung kondisi klinis dan nanti evaluasi dari dokter spesialisnya.
0: Baik. Dok, selain apa ya, maksudnya ciri yang paling kentara sekali gitu ya ketika seseorang katakanlah mulai terdeteksi TB paru gitu ya. Ini apa dok ciri-cirinya orang terkena TB paru?
1: Oke, kalau gejala yang paling sering adalah batuk. Jadi batuknya itu biasanya sudah lebih dari 2 minggu. Bisa juga on and off, kayak misal 1-2 bulan, tapi kayak kadang batuknya muncul, kadang enggak. Nah, itu juga bisa jadi salah satu kecurigaan kita ke arah TBC. Terus sudah gitu, biasanya batuknya berdahak, dahaknya bisa kuning, bisa hijau. Kalau misalnya udah yang, misalnya lama nggak diobatin gitu ya, sampai batuk darah juga bisa. Terus ada keluhan sesak napas, nyeri dada, lalu ada kayak meriang, demam, keringat malam, nafsu makannya turun. Sama yang khas juga biasanya adalah berat badannya turun.
0: Itu juga indikator gitu ya. Oke. Kemudian selain batuk ya, tadi yang kemudian gejalanya sering muncul ya, kira-kira dimulai sejak kapan TB paru ini bisa nular, dok?
1: Dimulai sejak, maksudnya usianya gitu paling.
0: Katakanlah batuk-batuk yang memang didiagnosis TB ini sejak kapan bisa menularkannya? Apakah tadi, apakah udah cirinya batuk berdahak atau dari awal batuk memang sudah TB itu udah bisa nular, dok?
1: Nah, jadi sebetulnya ketika misalnya kita batuk, misalnya ada pasien nih batuk dahak, ya dari dahaknya itu yang nularin ke orang lain. Karena dia nyebarnya lewat percikan dahak, dan itu nggak cuma dari batuk sih, kayak bersin, bahkan ngobrol, nyanyi.
0: Oh, itu juga bisa ya?
1: Iya, karena dia kan droplet, jadi dia dari apa percikan yang ada dari saluran napas dikeluarkan lewat mulut. Nah, misalnya terhirup oleh orang lain, nah itu akan menjadi resiko terkena TBC.
0: Oke. Ini ya. Kemudian dok, apa yang tentunya juga atau kapan waktunya seseorang itu perlu cek ke dokter, dok?
1: Oke. Jadi kapan sih kita harus cek curiga TB tadi ya? Kalau gejala yang tadi itu muncul, tentu itu jadi indikator besar untuk kita periksa paru. Tapi kalau misalnya cuman kok batuk-batuk aja nggak beres-beres, tapi berat badan aman kok, nafsu makan oke, nggak ada demam gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa diperiksa, karena ya batuk juga nggak selamanya TBC. Ada berbagai jenis penyakit di paru yang juga keluhannya batuk. Sama satu lagi, kalau misalnya ada risiko kontak. Nah, walaupun misalnya tidak ada keluhan sama sekali nih, tapi ada kontak sama pasien TB, disebut kontak tuh yang kontaknya sangat intens ya. Jadi misalnya 3 bulan satu ruangan bersama, ya otomatis berarti yang satu rumah ya.
0: Iya.
1: misal keluarganya gitu, misal orang tuanya TB.

0: Nah, anaknya pasti harus di screening tuh TBC. Atau misalnya anaknya TB, itu orang tuanya pasti harus di screening. Nah, fun fact-nya, TB itu kalau misalnya di anak, dia tidak menular ke orang tua, tetapi yang dari orang tua menular ke anak. Jadi ketika misalnya ada pasien TB anak nih, pasti orang tuanya harus di screening dan harus diperiksa walaupun tidak ada keluhan. Karena ya suspek paling tinggi adalah orang-orang yang serumah kan ya. Jadi ataupun saya orang tuanya aman, mungkin caregivernya, pengasuhnya, neninya gitu.
1: Oke, itu yang harus jadi perhatian gitu ya, masyarakat ataupun juga warga dimanapun berada. Kemudian kalau kita melihat tadi ya bahwa dari anak tuh gak bisa nularin ke orang tua, tapi orang tua bisa. Nah ini siapa aja yang paling rentan gitu ya, bisa mudah terkena TB paru, dok?
0: Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi yang paling rentan itu orang-orang dengan daya tahan tubuh yang tidak baik. Artinya anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih berkembang ya, belum sebaik orang dewasa. Ya, pasti anak-anak resiko untuk terkena TB-nya tinggi, apalagi anak yang masih baru lahir, misalnya baru 2 tahun pertama nih. Terus udah gitu, lansia juga. Selain itu orang yang punya penyakit kronis, contohnya punya kelainan ginjal kronik, yang riwayat cuci darah apalagi. Terus udah gitu pasien dengan diabetes melitus atau gula, terus pasien-pasien yang punya riwayat imunokompromis seperti HIV, itu juga resiko untuk terkena TBC-nya lebih tinggi dibandingkan populasi normal.
1: Baik, nah ini yang juga perlu jadi perhatian. Baik, dan tentunya juga ini untuk Anda pendengar di rumah, Anda boleh WhatsApp ke kami di 0811-220-9760. Apabila juga Anda merasakan mungkin hal-hal yang tadi sudah disampaikan gitu ya, batuknya lama gitu, berdahak gitu, atau mungkin sampai ada batuk darah, Anda boleh konsultasikan ya pagi hari ini bersama Dr. Dea Putri Audina SPP, dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung. Bu dokter, kita akan rehat dulu sejenak.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, dan tentunya juga tetap bersama kami. Untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsApp-kan ke kami ya di 0811-220-9760.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung Siang Ini.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Siang Ini edisi Indonesia Sehat. Kita sedang membahas mengenai TB paru bersama dokter spesialis paru RS Pidat Bandung, ada Dr. Dea Putri Audina, spesialis paru. Ya, masih bersama kami, Bu Dokter.
3: Iya, siap, Kang. Okay.
2: Baik, Bu Dokter, ini kalau misalkan ada keluarga yang terkena TB, ada Dian di Buah Batu bertanya, apa yang harus dilakukan, Dok? Hal-hal apa saja yang memang perlu dihindari?
3: Oh, ini pasiennya yang TB atau keluarganya?
2: Keluarganya.
3: Oke, kalau misalnya yang pertama pasti yang pasiennya itu harus diobati ya, karena kan ini menular. Jadi untuk mencegah penularan di orang sekitar. Nah, ketika misalnya sudah diobati, berarti yang sekitarnya harus di-screening. Screening itu bisa dilakukan di puskesmas. Kalau misalnya mau langsung ke dokter spesialis juga boleh. Nanti kita akan lakukan beberapa pemeriksaan dari mulai ditanya-tanya, diwawancara, lalu kita pemeriksaan fisik, sampai kita ronsen. Kalau misalnya dari ronsennya ternyata bermasalah atau kita ada curiga ke arah TBC, kita bisa lanjut sampai pemeriksaan dahak. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada nih, semuanya negatif, dari hasil dahaknya juga negatif, ronsen negatif, semuanya aman. Berarti kalau memang kita lihat juga pasiennya yang kontak itu resiko tinggi, misalnya tadi punya riwayat DM atau riwayat kelainan ginjal kronik gitu ya, bias cuci darah, mungkin kita bisa lakukan pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, ini bisa diakses di puskesmas terdekat dan harganya dan obatnya juga dia free.
2: Oke. Jadi bisa ya. Oke, kemudian juga ada yang bertanya lagi, ada Anjani ya. Dok, izin tanya, kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu apakah pasti terkena TB paru atau ada batuk yang lain, Dok?
3: Oke. Jadi betul tadi yang seperti tanya sama Kang Alan juga, kalau batuknya batuk doang lama 2 minggu pasti TB enggak sih? Sebenarnya enggak. Jadi bakal banyak sih diferensial diagnosis atau kemungkinan TB lain kemungkinan diagnosis lainnya ya. Jadi enggak cuma TB. Nah, itulah pentingnya untuk dikonsultasikan ke dokter terdekat. Untuk kita cari tahu nih ke arah mana gitu. Jadi jangan takut batuk lama belum tentu TB, bisa TB, bisa asma, bisa PPOK, bisa bronkitis, bisa bronkopneumonia. Gitu.
2: Baik ya, kemudian juga ada Selena, kalau seseorang sudah terkena TB paru, apakah penyakitnya bisa sembuh total, Dok, atau bisa nanti kambuh suatu hari?
3: Oke, jadi TB itu bisa sembuh total, betul, benar-benar bisa sembuh, bahkan bisa kalau yang daya tahan tubuhnya bagus tuh bisa ronsennya kayak orang normal lagi, nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, tapi apakah bisa kambuh? Betul, TB juga bisa kambuh, jadi kalau bukan penyakitnya, misalnya kalau udah sekali terus nggak akan kena lagi, nah sayangnya tidak, jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita nggak bagus, TB-nya bisa relapse, bisa kambuh dan harus diobatin lagi.
2: Dan dilobat lagi gitu ya, Dok?
3: Durasi pengobatannya kalau zaman dulu pakai guideline yang dulu mungkin iya, jadi durasi pengobatannya lebih lama, tapi kalau untuk yang sekarang sih penelitiannya menunjukkan bahwa durasi pengobatan 6 bulan di kasus kambuh hasilnya sama-sama bagusnya dengan yang durasi pengobatan lebih lama. Jadi akhirnya dipilih ya udah yang sebentar aja. Artinya dengan pengobatan 6 bulan pun cukup walaupun pada kasus yang kambuh.
2: Oke. Kemudian ada Fatur juga tanya teh, pengobatan TB biasanya cukup lama. Kenapa obatnya harus diminum secara rutin dan tidak boleh putus? Karena aku sering dengar katanya nggak boleh putus ya, nggak boleh lewat jamnya.
3: Iya betul. Nah jadi kenapa sih obat TB itu nggak boleh putus, lama banget juga pengobatannya? Jadi karena kuman TBC itu dia rentan untuk terjadi resistensi atau kebal terhadap obat. Nah, salah satu cara supaya dia nggak kebal itu makanya kita kasih ada, jadi satu obat yang diminum itu warnanya merah tuh ya, kalau di di puskesmas atau di rumah sakit ada disebutnya dengan FDC atau fixed dose combination atau kombinasi dosis obat terpadu. Itu satu tablet isinya ada 4 antibiotik. Nah itu diminumnya selama 2 bulan pertama. Untuk 4 bulan selanjutnya akan dikasih satu tablet itu isinya 2 antibiotik. Kenapa dikasih banyak? Biar kumannya itu nggak resisten terhadap antibiotik tersebut atau tidak kebal. Karena ketika misalnya kumannya itu kebal terhadap antibiotik tersebut, matiin kumannya akan lebih susah kan? Kita harus cari antibiotik lagi nih yang lain. Sedangkan di dunia kesehatan untuk menemukan satu antibiotik itu membutuhkan riset yang bisa puluhan sampai ratusan tahun karena susah banget nih ngedevelop antibiotik yang bisa ngebunuh satu kuman, satu jenis kuman misalnya. Jadi makanya dikasihnya ada beberapa antibiotik dengan durasi yang lebih lama untuk mencegah kekebalan kuman tersebut terhadap antibiotik. Kayak gitu. Dan kenapa sih kalau misalnya obat TB nggak boleh putus, itu juga nggak boleh, misalnya nggak boleh kayak kadang minum, kadang enggak, pokoknya kelupa gitu ya. Karena itu juga kalau kita lihat dari penelitiannya, pasien yang minum obatnya itu tidak teratur, resiko untuk kambuhnya satu lebih tinggi, dan yang kedua resiko untuk terjadi resistensi terhadap antibiotiknya juga tinggi. Nah, terus gimana kalau udah resisten terhadap antibiotik yang biasa nih gitu ya? Kita harus kasih antibiotik yang lebih tinggi lagi levelnya. Tapi dengan durasi yang juga akan lebih lama. Karena durasi pengobatan pasien kebal obat itu bisa sampai 1-1,5 tahun. Jadi makanya saya benar-benar titip pesan kalau misalnya teman-teman kena TB, dikasih yang 6 bulan, selesaiin 6 bulan itu daripada resikonya ya karena bisa jadi lebih lama lagi. Molor pengobatannya akan lebih panjang.
2: Oke. Duh kalau misalnya gak sengaja nih, duh lupa sehari gak keminum gitu ya. Itu apa yang terjadi dok?
3: Sebenarnya kalau misalnya lupanya sekali itu masih forgivable ya, masih dimaafkan. Tapi kalau misalnya lupanya terus-terusan, ya itu sebenarnya resiko untuk pasiennya tadi, resiko untuk kesembuhannya jadi lebih rendah, resiko kambuh lebih tinggi, resiko kebal obat lebih tinggi, kayak gitu sih sebenarnya.
2: Oke, ya. Dan tentunya juga untuk Anda boleh sekali pendengar bisa WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Ada Kang Wawan Bastian di Cimalaka, Sumedang ya. Kang Alan ikutan bertanya, izin Bu Dokter, TB paru dapat sembuh total, ya siapa yang dapat menetapkan itu? Apakah ada tandanya secara medis atau apa yang dirasakan yang bersangkutan? Atau memang harus cek lab lagi?
3: Oke, bagus tuh pertanyaannya. Jadi disebut sembuh itu bisa kita nilai dari 3. Satu dari klinis. Klinis itu yang dirasain sama pasien nih. Nah, keluhannya udah gak ada, udah segeran, makan udah bagus, berat badannya naik gitu ya. Itu dari klinis pasien yang akan kita tanyakan dokter ke pasien. Yang kedua adalah dari bakteriologis. Bakteriologis itu dari pemeriksaan lab dahak. Jadi misalnya dari awal dahak itu misalnya positif ya, waktu sebelum pengobatan tuh positif TB nih dari kumannya. Nah nanti tuh setelah 6 bulan, di bulan kelima dan bulan keenam itu akan diperiksakan dahak 2 kali berturut-turut. Jadi bulan kelima dan bulan keenam, nanti kalau hasilnya negatif 2 kali itu kita anggap sudah sembuh. Okay. Terus kriteria yang ketiga itu dari ronsen. Jadi kan waktu awal pengobatan di ronsen tuh. Nanti udah 6 bulan kita ronsen ulang, nanti kita bandingin nih side by side, sebelah-sebelahan ada perbaikan nggak dari ronsennya, misalnya titik-titik putihnya ini sudah berkurang segimana sih, gitu. Jadi siapa yang mampu istilahnya kayak menyelesaikan gitu ya, bilang kayak ini udah selesai, itu kompetensinya dokter, baik dokter umum ataupun dokter spesialis, bisa dokter spesialis paru dan dokter spesialis penyakit dalam.
2: Ini ya yang kemudian perlu diperhatikan juga ya. Kemudian juga untuk anak pendengar boleh ya di WhatsApp. Terima kasih nih Kang Wawan di Cimalaka, Sumedang ya. Kemudian dok, ini cara sederhana mencegah agar kita terhindar dari TB paru, apa yang perlu dilakukan?
3: Oke, cara sederhananya adalah pertama daya tahan tubuh harus bagus. Daya tahan tubuh bagus itu dari mana? Dari makanan ya. Jadi benar-benar harus makannya real food, kita kurangin junk food, terus udah gitu tidurnya harus cukup, olahraga cukup. Dan saran saya adalah sebenarnya ini saran untuk semua orang ya, kemana-mana pakai masker, karena kita nggak pernah tahu ya orang yang ketemu sama kita nih apa, bawa apa ya kan. Terus udah gitu juga polusi di luar kan resiko untuk jadi infeksi paru juga. Nah, pajanan-pajanan tersebut kita kurangin dengan kita memakai masker.
2: Oke, itu salah satu antisipasi yang bisa dilakukan ya. Kemudian juga Anda masih boleh pendengar bisa di WhatsApp-kan 0811-220-9760. Ada Kang Lawan tambahannya. Kang Alan, tanya lagi sama Bu Dokter. TB paru itu hanya di paru, dia hidupnya dok, gak bisa di organ lain gitu. Biasanya menyerang organ apa saja yang bisa menyebabkan kritis.
3: Oke. Iya tadi Kang Lawan, jadi TB itu memang masuknya dari paru, tapi dia bisa ke organ yang lain. Yang tadi bisa ke TB kelenjar, TB selaput otak, TB ginjal, TB usus, TB tulang, TB kulit, banyak. TB bisa kemana-mana. Kalau misalnya kumannya masih sensitif obat, obatnya sama. Cuman durasi pengobatannya aja tadi yang akan lebih panjang ya.
2: Ini dia ya. Baik, tentunya dokter kita akan rehat dulu sejenak.
3: Boleh, boleh.
2: Oke, dan juga kita masih ngasih kesempatan untuk anak pendengar bertanya, boleh konsultasikan. Jadi Bandung Siang ini edisi Indonesia Sehat sedang mengangkat topik mengenai TB paru bersama Dr. Dea Putri Audina, spesialis paru, dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung ya. Jadi Anda boleh tanyakan mumpung ada dokternya ya, ini momen terbaik Anda untuk konsultasi. Bisa di WhatsApp-kan ke kami pendengar di 0811 220 9760.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Siang Ini.
3: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di segmen terakhir di Bandung Siang Ini, edisi Indonesia Sehat. Kita sedang membahas mengenai TB paru ya, bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung, ada dokter Dea Putri Audina SPP ya. Baik, dan tentunya juga Bu Dokter, kalau kita melihat ya, pesan mungkin untuk masyarakat agar tidak takut memeriksakan diri ketika mengalami gejala TB. Atau misalkan ketika batuk sudah mulai dari 2 minggu gitu ya. Tapi masih merasa ini batuk biasa-biasa aja gitu ya. Pesannya seperti apa, Mangga Bu Dokter? Oke, halo Bu Dokter.
4: Oh, sorry, belum kebuka mute-nya. Jadi buat pendengar RRI semua, kalau misalnya ada keluhan batuk lama, misalnya lebih dari 2 minggu, ataupun misalnya bahkan belum kurang dari 2 minggu aja misalnya, tapi batuknya kayak terus-terusan, atau misalnya batuknya ada bercak darahnya, jangan takut buat berobat ke dokter, karena dengan teman-teman memeriksakan semakin cepat, semakin awal, penanganannya akan lebih semakin awal lagi dan ke angka untuk kesembuhannya akan semakin tinggi. Berbeda dengan misalnya dibiarin gitu ya, sampai berlama berbulan-bulan. Nah, tentu akan ada perubahan-perubahan di parunya yang akan mempengaruhi angka kesembuhan serta lebih bagus. Seperti biasa ya, kita tahu pasti lebih cepat ketahuan, lebih cepat kedeteksi, lebih cepat dapat penanganan, maka lebih bagus juga hasilnya.
3: Baik, tentunya terima kasih Bu Dokter atas waktunya dan juga ilmunya sudah bisa berbagi kesempatan hari ini di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya sehat selalu Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya.
4: Sama-sama Kak Alan, terima kasih juga untuk kesempatannya bisa sharing tentang TB sama pendengar semua.
3: Baik, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Bu Dokter, selamat siang.
4: Siang.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama dokter spesialis paru Rumah Sakit Pindad Bandung, Dr. Dea Putri Audina SPP. Dan terima kasih juga untuk tadi untuk Anda yang bertanya juga, pendengar ya, di WhatsApp kami, ada Kang Wawan, Kang Supriyadi, Hendra, Siska juga terima kasih, Anjani, dan juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Dan kami informasikan juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda pendengar dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, tetap bersama kami.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya Anda pendengar masih bersama kami, dan tentunya Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa mendownload di Play Store maupun juga App Store. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital agar tentunya Anda bisa mendengarkan di mana saja, kapan saja dengan mudah ya. Dan tentunya juga pendengar tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still... Even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Harrouy membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraut. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik, hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously you need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
2: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical issues.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
2: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya

0: ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
1: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Jafa menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Jafa 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Jafa Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Jafa Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Sudah sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Bandung siang ini. Bandung siang ini.
2: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zufrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zufrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Kamal bin Endang Setiawan tepat tanggal lahir Bandung 2 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tepat kediaman di Gang Mukalmi nomor 1686 RT 6 RW 3 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloakaler Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 30 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fajarini Pamungkas binti Uriana sebagai penggugat melawan Kamal bin Endang Setiawan oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan juga pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Bandung, 4 September 2026, pemanggil Nino Zufrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Dani Arizona bin Beni Robek, tepat tanggal lahir Bandung Januari 1971, agama Islam, pekerjaan pedagang, tepat kediaman di Jalan Karang Tineng dalam RT 7 RW 4 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sari Mulyani bin Mamandurrahman sebagai penggugat melawan Dani Arizona bin Beni Robek oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 4 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sadiqun wa'adil amin. Allahumma pasalli wa salim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini saya awali dengan sebuah pertanyaan yang singkat dan sederhana. Disebut singkat karena pertanyaannya pendek. Disebut sederhana karena pertanyaannya mudah untuk dijawab. Pertanyaannya, kenapa hari ini, hari Jumat, tanggal 4 kita sama-sama datang ke masjid? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kenapa sebabnya kita hari ini bisa datang di masjid? Di saat mata kita sudah mulai ngantuk, di saat badan kita sudah mulai lelah dan letih, di saat perut sudah mulai lapar, tapi kenapa kita datang ke masjid? Pertanyaan itu memungkinkan beberapa alternatif jawaban. Jawaban yang pertama, kita bisa datang ke masjid karena kita sehat. Sehat merupakan jawaban yang benar. Tapi sehat bukan merupakan jawaban yang pasti benar. Karena saudara-saudara kita di luar sana, badannya tegap, sehat, tapi mereka tidak mampu datang ke masjid. Ini menunjukkan sehat merupakan jawaban yang benar, tapi sehat bukan merupakan jawaban yang pasti benar. Jawaban yang kedua, kenapa kita datang ke masjid? Mungkin jawabannya karena kita tahu bahwa sholat Jumat merupakan kewajiban bagi kita sebagai muslim. Jawaban itu pun merupakan jawaban yang benar, tapi tidak merupakan jawaban yang pasti benar. Karena saudara-saudara kita di luar sana banyak sibuk, tidak ada halangan syar'i, tapi mereka tidak mampu datang ke masjid, padahal dia tahu bahwa sholat Jumat merupakan bagian kewajiban yang harus kita laksanakan. Menunjukkan bahwa tahu hukum sholat Jumat wajib merupakan jawaban yang tidak pasti benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alternatif jawaban yang ketiga, kenapa kita bisa datang ke masjid hari ini? Jawaban yang ketiga adalah karena kita, hati kita dan kaki kita dimampuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang sibuk, di saat orang-orang tidak ada perhatian terhadap kewajiban Jumat pada hari ini, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah dimampuhkan kaki kita, dimampuhkan hati kita untuk taat datang ke masjid. Dengan demikian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita kenapa bisa datang ke masjid? Ini jawabannya adalah karena Allah mampukan kaki kita melangkah dari rumah, kaki kita melangkah dari kantor, kaki kita melangkah dari pekerjaan, hati kita disadarkan sehingga Allah bimbing hadir, bisa hadir kita di masjid jami ini. Dengan demikian bahwa kita bisa datang ke masjid ini karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah kepada kita dan itulah nikmat terbesar yang harus kita senantiasa syukuri, bahwa hidayah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika paman Nabi Abu Thalib sakit, Nabi mendatangi pamannya yang sedang sakit. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat syahadat. Aku, kata Nabi, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apakah paman Nabi mampu mengucapkan syahadat? Tidak. Padahal yang memberikan dakwah adalah Nabi. Saudara Nabi, satu zaman dengan Nabi, bahkan yang menjaga Nabi ketika kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin menerima hidayah atau diberikan hidayah kepada paman Nabi pun sekalipun. Coba kita bayangkan, hadirin jamaah Jumat, kita ada di Bandung, jauh, satu zaman pun dengan Nabi tidak, saudara Nabi pun tidak, bahkan yang memberikan dakwah kepada kita ajengan kiai-kiai biasa-biasa saja, bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala izin bisa memberikan hidayah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa hidayah merupakan nikmat terbesar yang senantiasa harus kita syukuri dan tentu harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahmad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi hidayah, kata Allah, akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Dengan demikian, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena apa? Karena kita sudah diamanati, sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayahnya. Jamaah Jumat, hadirin yang Allah muliakan. Dengan demikian, hidayah bukan sekedar mengetahui mana yang benar. Hidayah adalah ketika Allah membuat hati kita mencintai kebenaran, menerima kebenaran, lalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Kita semua mungkin mengetahui bahwa sholat itu wajib, tapi tidak setiap orang mampu untuk melaksanakan sholat yang wajib itu. Kita mengetahui bahwa dosa itu dilarang, tapi tidak semua orang mampu untuk terhindar dari dosa. Kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran adalah kebaikan, tetapi tidak semua orang dimudahkan untuk membacanya. Maka dengan demikian, ketika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat, masih senang mendengarkan nasihat agama, masih merasa bersalah ketika melakukan dosa, masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, jangan pernah menganggap bahwa semua itu semata-mata karena kemampuan kita. Tapi itu adalah pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 8 menyampaikan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, janganlah Engkau palingkan, jangankah Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana kemudian bagi kita untuk tetap bisa menjaga hidayah itu berada dalam dada kita? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa kita beriman karena kita lebih pintar, lebih baik atau lebih kuat daripada orang lain. Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Islam. Yang kedua, menjaga sholat. Sholat adalah salah satu tanda bahwa hidayah itu hidup dalam diri kita. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri melalui pembacaan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin dapat kita dengan membacanya setiap hari Al-Quran, maka insya Allah akan semakin jelas jalan yang harus kita tempuh. Kemudian yang keempat, memilih lingkungan yang baik. Teman sangat mempengaruhi agama dan akhlak seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seorang mengikuti agama temannya. Karena itu, pilihlah orang-orang yang ketika bersama mereka kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima adalah memperbanyak doa agar kita meneguhkan hati kita. Jangan hanya meminta rezeki, jangan hanya meminta kesehatan, pekerjaan dan keberhasilan dunia. Mintalah sesuatu yang jauh lebih penting agar Allah menjaga iman kita sampai akhirat hayat. Tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada meninggal dalam keadaan membawa iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah, menjaga keimanan, istiqomah dalam ketaatan, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استو صحوبكم بإن تسويت الصحوب من إقامة الصلاة ترزو وعدلوا. Luruskan saf, sempurnakan lurus dan rapat. Oh, bila insyaAllah. Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
1: Pada kesempatan kali ini yang ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Imam Salat Jumat Ustaz Nurdin Hidayat dan yang bertindak sebagai khatib yaitu Dr. Haji Asep Baria SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang mengangkat tema tentang hidayah Allah, nikmat-nikmat terbesar yang wajib kita syukuri dan jaga, dan sebagai implementasi dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan cara kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian juga dengan membaca Al-Qur'an, berbuat baik kita kepada sesama manusia dan tentunya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
3: Bandung siang ini.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Langsung peringatan saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasik Malaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karang Nunggal 97,8 MHz. Harga pangan di Bandung masih relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi daerah Garut tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Warta Jabar Siang, Jumat 4 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengulik informasi pertama pendengar, terhitung sejak terjadinya kemarau panjang hingga Agustus 2026, BPBD Kabupaten Subang mencatat 91 hektar lahan dan hutan terbakar di wilayahnya. Kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla tersebut terjadi di 29 desa pada 14 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menjelaskan seluruh titik karhutla berhasil dipadamkan berkat kerja cepat tim gabungan. BPBD bersama Satpol Damkar, Tagana Dinsos TNI, Polri, dan warga setempat bahu-membahu memadamkan api. Upaya pemadaman difokuskan pada titik yang sulit dijangkau dan rawan menjalar ke pemukiman. Faktor angin kencang dan material kering menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Beruntung, dalam seluruh peristiwa karhutla tersebut tidak ada korban jiwa. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan lahan sembarangan selama musim kemarau. Informasi selanjutnya pendengar, harga pangan di Bandung relatif stabil. Daging ayam tembus Rp44.000 per kilogramnya. Reporter Atep Burhanuddin melaporkan.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bandung pada musim kemarau relatif stabil. Namun beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai, telur, ayam ras, dan daging ayam ras. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan harga beras medium masih relatif stabil di kisaran Rp13.500 per kilogramnya. Sementara sejumlah komunitas mengalami kenaikan harga cabai rawit merah dan hijau naik sekitar Rp2.500 per kilogramnya, kemudian telur ayam ras naik Rp1.500 per kilogramnya dan kini berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27 per kilogramnya. Adapun harga daging ayam ras saat ini mencapai Rp42.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Menurut Roni, kenaikan harga sejumlah komunitas tersebut salah satunya dipengaruhi musim kemarau yang berpotensi mengganggu pasokan.
2: Bentar ya, saya lihat daging ayam nih. Daging ayam ras itu ya terendahnya di 42, tertingginya di 44. Tapi di pasar murah ini lebih murah banget nih teh. Kang Ate, makanya telur ayam ada kenaikan 1.500. Ini teh harganya sebentar. Telur ayam ras itu kemarin itu di 26, sekarang 27.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan, dari sejumlah komunitas pangan yang dipantau, daging ayam menjadi salah satu komunitas yang mengalami persoalan harga paling menonjol. Farhan menyebutkan harga telur ayam masih relatif terjaga, sementara kenaikan harga daging ayam diduga berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu.
3: Daging ayam ini kenapa penting? Karena daging ayam adalah sumber protein kedua terbesar untuk warga Kota Bandung setelah telur ayam. Telur ayam alhamdulillah bisa terjaga dengan baik, dan daging ayam kelihatannya ada masalah dengan distribusi di hulu. Nah, untuk itu saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perdagangan dan Industri untuk melacak kenapa daging ayam bisa naik sampai di atas harga Rp40.000.
1: Untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut, Farhan telah menginstruksikan Distagin Kota Bandung untuk menelusuri rantai pasok daging ayam, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi ke pasar.
0: Informasi selanjutnya pendengar, guna menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi atau AKI dan juga AKB di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
4: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya

0: ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
1: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem di mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik, juga terdapat sistem rujukan yang baik. Sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga

0: tidak kita ingin.
1: Selain itu, berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita inginkan, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, juga terlambat bertindak. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cianjur Galuh Pamila, dengan adanya program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya dengan memiliki ibu asuh yang sedang hamil.
2: Menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan, jadi Kadung Cinta itu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil, sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Kedepannya, para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman, hingga ibu sehat, bayi pun sehat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut merilis pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan juga pertanian. Berikut laporannya disampaikan Irwan Rodiawan.
4: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Dan sektor pariwisata tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
5: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan. Jangan sampai lelah dari susah. Tadi kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke Garut. Tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi ke Garut.
4: Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai event sebagai penggerak ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, perbaikan drainase di Jalan Ahmad Yani Subang berdampak pada terhentinya sementara pasokan air bersih PDAM Perumda Tirta Rangga Subang. Gangguan dialami pelanggan di wilayah perkotaan dan kecamatan Cibogo. Direktur Teknis Perumda TRS Nana Ruhana menjelaskan pekerjaan drainase menyebabkan gangguan pada saluran pipa tersier milik PDAM. Hal itu membuat beberapa sambungan air bersih ke pelanggan terpaksa dihentikan sementara. Selama proses perbaikan berlangsung, Perumda TRS intens melakukan koordinasi dengan pihak pemborong. Tujuannya untuk memastikan pipa induk pembagi tidak terdampak dan mendapatkan informasi terkait durasi pengerjaan. Meski berdampak pada layanan, Perumda TRS menyatakan mendukung penuh pekerjaan penataan infrastruktur tersebut. Perbaikan drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani merupakan bagian dari penataan jalan provinsi di pusat kota Subang. Perumda TRS mengimbau pelanggan yang terdampak untuk menampung air terlebih dahulu dan memaklumi gangguan sementara ini. Informasi selanjutnya terkait pemulihan layanan akan segera disampaikan setelah pekerjaan selesai dan jaringan kembali normal. Informasi selanjutnya, pendengar, Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone dan SDM. Marliawan Yusuf melaporkan.
6: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
0: Ini bisa mensupport, Pak, kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana, assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB, bahkan dengan internasional, jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone, juga paramotor untuk assessment, melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya, sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
6: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyatakan dukungan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda Prakarsa DPRD tentang pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta penanganan terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Menurut Dadang, regulasi tersebut memiliki arti penting di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam upaya melindungi anak dari paparan maupun dampak pornografi. Pemkab Bandung pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan persoalan pornografi. Menurutnya, perlindungan anak dari dampak pornografi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan regulasi. Edukasi, pendampingan, dan penanganan secara komprehensif juga diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan efektif. Informasi terakhir, pendengar, barang bukti perkara kejahatan selama bulan April hingga Agustus 2026 dimusnahkan ke jari kota Tasikmalaya. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
7: Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memusnahkan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditangani dalam kurun waktu April hingga Agustus 2026. Kepala Kejari Kota Tasikmalaya Erni Veronica Maramba mengatakan dari barang bukti yang dimusnahkan terdapat 38 perkara narkotika dan barang bukti itu terdiri dari sabu-sabu sebanyak 167 gram, tembakau sintetis 379 gram, dan ribuan butir pil yang disalahgunakan. Selain narkotika, Kejari Kota Tasikmalaya juga memusnahkan 172 minuman beralkohol dari tindak pidana ringan atau tipiring. Erni mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8: Sebagaimana rekan-rekan media juga sudah mengetahui yang dibacakan oleh Kasih BB dari 51 perkara.
9: 38.
8: Dari
9: sebentar. 50.
8: Bukan, Ibu kan masih lebih ingat.
9: 58 atau 35?
8: Oh, ada dua lagi. Perkara ada 38 narkotika terdiri dari sabu-sabu, tembakau sintetis, pil, ada juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Nah, kemudian dari minuman keras itu dari perkara tipiring yang diajukan oleh penyidik melalui rekomendasi kejaksaan untuk dimintakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi karena meskipun penyidik yang ke pengadilan, tetapi karena jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang ingkrah, maka terhadap 172 botol minuman keras tadi

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda mendengar? Duh, beres Jumat temennya kebayangnya teh lotek gitu teh ya. Gak lotek. Dawegan gitu, aduh. Gimana Anda sudah ngopi hari ini mendengar ya? Menemani hari santai Anda di Jumat ini ya, 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda boleh whatsappkan ke kami ya pendengar ya di 0811220 9760, atau Anda juga bisa sekali untuk teleponnya di 7200996 atau di 7275551 ya. Alan Albana menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia yang enjoy, menemani Anda di 100% Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: pendengar, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Cinta terbaik dari Cassandra. 100% Indonesia masih bersama Alan Albano dan juga Ajeng ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung gitu ya. Ada Mas Ari Kaladi ya, 100% Indonesia. Kaladi hadir meminta lagunya Hidupku Sempit Tanpamu dari New Cyclone. Salamnya untuk yang tugas duluan, selamat tugas sampai tuntas. Dan juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Tak lupa juga buat seseorang juga di Hidupku Sepi Tanpamu. Aduh, ya ampun. Ya, kadang kalau sudah ada seseorang yang sudah terbiasa mengisi di hidup kita, ketika di saat dia gak ada tuh kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Tapi kalau juga mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabungnya. Ada yang sudah masuk 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo, Teh Tiawati Damang.
1: Alhamdulillah Kang Alan, tapi meni hareudang di dieu mah.
0: Ih, sami di DG hareudang. Ya memang musim nawe eta mah hareudang kitu tah panas. Jadi cocok nate nu tiis-tiis kitu tah. Naonnya kira-kira tadi nya?
1: Tiis atau seueur tiis mah aya es campur, aya es doger, aya cincau, aya es krim.
0: Oke, mantap gitu ya, cincau es krim gitu ya.
1: Kelapa muda,
0: kelapa muda. Ayo deh anu lebih tiis teh.
1: Naon.
0: Anu di chat panjang-panjang dibalasnya cuman iya, enggak apa-apa, lagi sibuk.
1: Oh gitu, oh dingin.
0: Eta mah. Didinginkan. Aduh.
1: Anu tadi balas teh
0: geuning. Ah, eta mah ulah. Nyeri. Aduh. Tadi apa lagu naon atuh biar suasananya
1: adem. Kamari. Kalau anu kamari ge teu acan diputer.
0: Astagfirullah.
1: Ih ayeuna.
0: Kalau nu mana?
1: Teu kamari teh ih antara Respati anu cinta luar biasa.
0: Astagfirullah, kalakaan mes nu diputerna.
1: Iya, Kang Alan mah atuh nah, teu aya wae di antos ante.
0: Astagfirullahalazim, ayeuna ieu mah langsung ieu mah nya.
1: Langsung ah, tong hilap deui pokona mah.
0: Andra Respati asli. Kabar teh si kabar teh si Melmel ya teh ingetan. Ih, jang ayeuna mah Ajeng ingetan aku Ajeng ya. Ayeuna mah sama Ajeng Giri Anjani. Ajeng Giri Tunduh Anjani.
1: Ajeng naon?
0: Ajeng Giri Tunduh Anjani.
1: Nya. Ajeng
0: Giri
1: meni susah gitu namanya.
0: Memang Ajeng Giri Tunduh Anjani gitu ta. Tunduhan.
1: Sudah. Udah Ajeng Anjani aja
0: oh, ya cepat. Tuh Ajeng Anjani aja. Terus lagunya buat siapa Teh ya?
1: Yang pertama buat tanggalan dulu yang lagi tulis sama Neng Ajeng ya, selamat siang. Juga buat tetangga dulu ah sok kelupaan.
0: Sok atuh saha?
1: Kang Onay.
0: Ih, Kang Onay.
1: Oh, ke tetangga Kang Onay.
0: Kang Onay ini udah nyambung loh Kang Onay. Kang Onay.
2: Ada
1: Kang Onay. Kak Apino, Ibu Reni, Bung Kusna, Mas Herdi, Celacap sana ya. Kang Ahmad anu ganteng orang Garut juga buat Tenado Tenai si Sapiti. Ibu Mujianti Neng Bunga, Kang Ung, Kang Asep, Aki Letik di Cedaun sana semoga selalu sehat ya Aki ya. Juga buat siapa lagi siapa itu lagi? Sok kelupaan teh Ratu Engang. Aduh maaf ya Ratu Engang teh suka lupa. Juga buat semuanya aja deh ya Kang Alan.
0: Boleh. Ini ada Kang Onay nyambung Kang. Ya. Kang Onay.
2: Ya mana halo, Kang Onay? Halo.
0: Tah Kang Onay.
1: Halo Kang Onay, damang Kang Onay.
2: Alhamdulillah samulihna kumaha palidinya.
1: Sae alhamdulillah.
2: Lagi musim naon?
1: Aya naon tadinya? Aya tahu araragang teu?
2: Ah, tahu mah seueur
0: atuh. Tahu isi Sumedang tabadag.
2: Seueur tahu mah. Tahu deui. Di anu di calan mah seueur di calan mah.
1: Tuh di batu dua.
0: Tuh di batu
2: dua. Bade aya mah di calan deui. Di calan mah seueur tahu.
1: Eh, oh iya, pasti itu seueur tahu.
0: Siap atuh.
1: Ya udah, silakan Kang Onay dilanjut ya. Kang Onay, aku pulang duluan.
2: Mangga, sudah teh masih sok lari ka ieu sport center.
1: Kang Alan hatur nuhun ya, laguna diantos ngilap deui.
0: Nya, ieu tos disiapkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh,
0: kumaha Kang Onay? Hardang tuh di ditu cenah.
2: Sami. Nuju panas, panas, panas haridang. Aduh. Tong mana entong, tong hate
0: entong. Panas hate metong. Jadi pikiran boleh panas, hate tetap dingin gitu.
2: Dingin, ta. Tetap dingin. Gitu Kang Alan.
0: Nah, nu kabayang keur panas kieu teh biasa naon Kang Onay?
2: Terus tuang.
0: Saha, abdi?
2: Salah.
0: Nembe pisan.
2: Oh, sami atuh.
0: Suara bisa mah ngehep-hepnya.
2: Tak gitu. Tapi isma tuh naonnya. Goyobot.
0: Tah. Es goyobot cocok eta mah. Abi mah keur kabayang-bayang ieu duh es kelapa muda gitu.
2: Oh, mantep pakai susu.
0: Duh, itu dijerukan geuning.
2: Dijerukan biasa.
0: Kelapa jeruk cenah gitu tah.
2: Mohon raos. Eta lagu nu kamari teu aya
0: kitu. Di mana sih? Eh,
2: abdi teh ngantos.
0: Mahal ini teu aya eta mah versi AI.
2: Oh, versi AI.
0: Nah, eta mah versi AI jadi tidak bisa diputarkan. Ada versi video Aldiana tuh. Oh, gentos atuh. Nuansa beningna nya.
2: Gentos
0: atuh. Sok atuh. Bade naon?
2: Wisnu Santika sareng Hari Rusmana.
0: Wisnu Santika, naon sih eta judulnya teh?
2: Aku harus pergi.
0: Aduh. Aku harus pergi. Siap. Meni peureus jiga na teh ieu mah. Aya, siap. Pasti siap. Bisa Santika aya. Spesialin buat siapa ini?
2: Kang Teh Tiawatinya nun melungsurnya. Uh-huh. Sareng keluargana. Bikin siang we. Semoga pada sehat sadayana lah. Terus ka Apino ge sareng Ibu Reninya. Sami bugi sehat sadayana. Terus ke Kang Wawan Cimalaka, nu tadi enjing-enjing dugikeun ka tadi apa konsul dokternya TBC.
0: Ya.
2: Ya, Kang Wawan lebetnya ayahnya. Ya, abdi iya, abdi manco stay.
0: Oh, manco.
2: Iya. Terus ke Teh Nada, Basa Fitri, Teh Nois, Oge, Ratu Engang, terus ke Kamila, terus ke Kang Uung, Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang Mansur, terus ke Kang Asep Sanding, ke Ibu Mujianti oge. Kang Eka Asadayana we lah. Di sampai ka jere transporter kecuali lah. Spesial mah ka Kakang we lah nuju mancan tugas rang Ning Ajeng bager. Ning Ajeng Giri Anjani Tunduh Tunduh.
0: Atau bager mah teh jantan Ajeng Giri Bager Anjani.
2: Gitu. Mohon mugi-mugi sing sarehat sadayana.
0: Amin amin, amin amin amin. Siap.
2: Mohon ka Teh Talia oge wirjeng siang ibuna mugi-mugi sing enggal sehatnya.
0: Amin kalan. Amin amin.
2: Oge ka Kang Rana sareng Kang Andre oge.
0: Siap.
2: Mohon kitu we hatunuhun waktu sareng penampilan di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 100% Indonesia. Wait. Ternyata cengkak angkat ya.
3: Assalamualaikum, Jono.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Jamplas lagi cerah, Kang Alan Jono.
0: Jamplas lagi cerah. Ker di mana tuh pakai headset tuh? Nah jauh gitu, Fahri.
3: Enggak pakai headset. Biasalah pakai headset. Biasa.
0: Terus itu jarak dari handphone ke kamu berapa meter? Jauh banget.
3: Biasa, weh.
0: Lagi naik motor?
3: Enggak naik motor, lagi di rumah saja.
0: Oh, lagi di rumah saja. Oke, mau lagu apa Fahri?
4: Hari ini mau request lagunya Ungu yang berjudulnya Waktu Yang Dinanti, tapi versi aslinya tahun 2007 lah.
0: Boleh, sok Waktu Yang Dinanti. Aya, ya disiapkan langsung.
4: Yang, tapi yang asli aja lah.
0: Ya. Sok nu asli.
4: Tapi bukan versi 2023.
0: Enggak, nu asli ieu mah sok.
4: Sama. Dengerin lah intronya lah biar tahu ini.
0: Oh, cik, bener tuh nu ieu ya, cik waktu ini nanti ya, dangukeun lah intronya ieu. Yang ini kan? Bener nu ieu. Hah? Iya bener nu ieu. Sok atuh. Yang ini aja, iya. Terus?
3: Salam jamuat. Salam
4: Anggono bersama Teteh Ajeng Giri Bagan
0: Jani. Siapa? Itu kaum di papatan.
4: Terus Rangga Hadiansyah, si Asep.
0: Ayo tuh.
4: Asep.
0: Ayo kercicing.
4: Halo Asep. Sapakanlah si Asep.
0: Oke, okay. Tapi kan si Asep. Mm-mm. Terus?
4: Terus buat Uli Mince.
0: Gereja Jakarta
4: terus Ulinya. Terus Bunda Sandy.
0: Sok.
4: Terus Randy Aditya. Mm-mm. Terus A.A. Andre Ardiansyah Fauzi.

0: Duyana Putra, A.A. Ian Ricci Gilen, A.A. Jailani Nugraha, Kenny Lazwardi, Ibam Arya Sule, sama Rizky Gatra. Udah,
1: oke, siap ya.
0: Siap.
1: Ini waktu
0: we love you all, Kang Alan Jono, Ajeng Giri, Anjani Bager. Terus Rangga Hadiansyah, Asep, Uli Mince, I love you, we love you all. Mwah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jigana karek makan nasi Padang gimana? Ya, jadi energi nanti the best gitu ta. Terima kasih untuk Anda juga pendengar, nanti Alan siap-siapkan juga ya lagu-lagunya dan bacakan juga WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Alan bayar hutang dulu nih kemarin. Serta Tiawati ya, cinta luar biasa dari Anda Respati featuring Gisma Wandira, dan nanti lagu-lagu yang lainnya menyusul ya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Waktu yang dinanti, salah satu lagu yang tadi diminta oleh Bang Fahri di Ciamplas. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Mau telepon-telepon boleh atau langsung di 08 11 220 9760. Di line 3 pun 727-8978 udah dibuka juga ya. Boleh sok atau ya. Di 100% Indonesia, Anda mau dengar lagu-lagu Indonesia favorit Anda, bisa langsung. Ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Alan, request lagunya Gombal dari Maya. Kirim salamnya buat Mbak Sapitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni. Ada juga Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Rapino, Bungkus, Napa Heri. Dikumkan saja deh buat semua pendengar spesial buat Mas Alan dan All Crew. Semoga saya selalu amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur Nuhun ya. Ada yang masuk di line telepon juga 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Kumaha ada, Mang?
1: Serah, Kang Alan.
0: Alhamdulillah. Aduh, Kang Mansur, kumaha di sore yang?
1: Alam,
0: oh cedum gini di sore yang mah?
1: Rada cedum sekerik gitu.
0: Di Bandung mah di dia panas gitu tah.
1: Yang panas nggak ya, sekerik.
0: Pada sekahem sekerik. Kang Mansur mau lagu apa?
1: Lagu nak?
0: Ya.
1: Bebas ya teh.
0: Kumaha?
1: Yang jodoh, yang Tiwali cari jodoh.
0: Oh, Tiwali cari jodoh boleh sok dispesialin buat siapa?
1: Yang udah masuk itu tadi Tresyawatinya.
0: Iya.
1: Terus Kang Fahri ya. Terus tadi teh Mas Hardinya.
0: Iya.
1: Seperti Kang Onai, Kang Aceh, Kang Aceh, Bukuna, Mas Tamiala, Kang Uu, Pak Ahmad, Apino, Pak Ramadan, Pak Sustaria, terusanya Pak Emin, Tegua TNI, Telita, Neng Bunganya, Bu Reni, Tenova, Wat Tenado, Watatu Engang, Wat Basa Fitri, Wat Sekar, Bu Janti, Bu Nemaharani, Bu Dan Adi Kungkernya, dan Bisa Dayana, wajalah.
0: Oke.
1: Bicara.
0: Mohon.
1: Kayak Kang Alannya, Nukasew, sekarang Teh Amelnya.
0: Ajeng ya, namanya Teh Ajeng ya nama.
1: Oh, Ajeng.
0: Mohon. Sekarang Teh Ajeng.
1: Ajeng Kesenoa Dewi, bukan.
0: Ajeng Giri Bager Anjani.
1: Aduh, kayak Bager Anjani. Menjadi sehat, katanya serasna, katanya sekarang gak cakek cedana, digang juga di Cina, katanya.
0: Amin.
1: Serta hati-hati kutu pulangnya, ya.
0: Mohon, siap.
1: Siap kewe, Kang Alan.
0: Mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur ya. Terus juga untuk Anda boleh-boleh hayu ditelepon di atuh di 727-8978 boleh. Kalau mau diangkat sama Ajeng ke 720-0996 boleh. 727-5551 boleh ya. Itu diangkat langsung sama Ajeng Giri Anjani ya. Ada siapa lagi 100% Indonesia?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safitri, gimana di Dago? Cedung gak panas?
2: Panas, tapi merinding. Ini lagi nyalain air panas, mau mandi, mau kondangan di tetangga.
0: Waduh, udah mau kondangannya nyate atau nyate?
2: Kalau yang tetangga dekat diundangnya hari ini cuma kalau yang agak-agak jauh nanti minggu pengantinnya sih hari minggu. Jadi dua grup.
0: Oh mantap.
2: Mau mandi terdingin jadi nyalain air panas dulu sambil minta lagu.
0: Satu. Mau apa?
2: Cinta luar biasa, jadi dari Anmes Kamaleng.
0: Anmes Kamaleng ya, cinta luar biasa. Boleh, spesialin buat siapa ini teh?
2: Buat Kang Alan Alpana Duluan yang baik hati, yang ramah, yang renyah, tertawanya. Ya, salam buat teteh cantik perawat, yang sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Neng Ajeng Bager Kiri Anjani juga. Aku jadi ingat temen aku dulu di Radio Belasana namanya. Ajeng juga tapi bukan kayaknya mah.
0: Oh, ya. Bukan beda ini mah. Ini mah spesial ini.
2: Ini mah yang baru.
0: Ayo bageran. Nah,
2: semoga sehat selalu. Terus buat Pak Sekar, Ratu Malam, Mbak Tenis Anugelis, Tenada, Teratu Engang, Kang Mansur, Kang One, Bu Tiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani, Bu Mucianti, Bu Reni Abinuk, buat Kang Asep Garut, Kang Asep Supeng, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, buat Bunga, Dede Insi, Kang Kasep saya bersama Bunda Tutinya,
0: Kang
2: Opik Karsel juga, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Atau tak penuh air panasnya. Aku mau mandi dulu. Okay. Ya, terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ama di ruang Anus Kasep Nasahayap Tetos Labat Oge ya. 100%
3: Indonesia. 100% Indonesia. Ya. Wah. Baru datang dari Subang capek.
0: Aduh, tas uih berita yang namanya.
3: Barusannya kan naik umum ya ngalamnya.
0: Kumaha.
3: Terusnya kita lewat dari Bandung. Naik Grab.
0: Oke, itu atau sanes mampir heula atau ngopi-ngopi heula?
3: Naik ini sih mau naik Grab lewat dari Bandung sana.
0: Belok ke lah padahal makadi.
3: Enggak langsung ke Sesonkareta naik kereta api gitu aja. turun di Nagreg ya. Dijemput sama adikku ke tes sepeda motor.
0: Cocok atau jongjon. Kumaha di ditu Limbangan cedem tuh atau panas?
3: Panas. Tapi ngalan 2 malam tidur di rumah saudara sebuah gak enak, mau jelek-jelek enak di rumah sendiri.
0: Ya tuh, nanaon ge. Di rumah batu rumah sok beda wah.
3: Walaupun rumah seperti itu cuman gubuk bawa enak nyenyak tidur kan gitu.
0: Eta biasa.
3: Lampu tempel pak masak air pakai kayu bakar enak kan tengalannya.
0: Eta seni nate gitu. Ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari ari

0: Teh Dewati anu anggun kan di Sumedangnya. Mm-hmm. Buat Kang Apino sama Ibu Reni, buat Kang Unai. Mm-hmm. Ada juga buat Teh Nado. Mm-hmm. Satu Engang, Teh Carmila tuh ya nanti gitu. Ada Insi, ada juga buat Neng Bunga. Ada juga Kang Uung, Pak Ovik udah lama kedengar suaranya Ibu Mujianti. Mm-hmm. Akhir di Pak Ramadan tuh tadi telepon pagi-pagi ke saya. Bang Leman, juga Pak Haji Sutaryat, ya Bang Mansur yang barusan. Yang paling utamanya buat yang di Banjaran aja ya.
1: Alannya.
0: Itu. Kita apa yang jalan kungkur senangnya. Mm-hmm. Keberagaman Melibata.
1: Cakep. Hmm.
0: Ada Hayang Diga Batur, Kabungan mm-hmm. Ukur Cinta. Ah. Gitu.
1: Hmm. Terus?
0: Ketika apa yang dagang bilik, senangnya. Dibawa anak ke Priangan. Mm-hmm. Nikah yang sanes milik tuh nggak era sorangan. Nah,
1: kadon ku cinta tuh udah kekuat kawani gitu tak.
0: Apun tuh nudi Banjaran.
1: Tapi sami aman aman.
0: Kiniannya. Nudi Banjaran beli kasinggung gitu ya. Tapi nggak sadar tidak sana serius katanya. Lalu ngalannya assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ahmad Ibran ya. Terima kasih juga yang sudah WhatsApp juga di siapa ini teh. Ada Kang Umar juga assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam selamat siang minta diputerin lagunya pelan-pelan saja. Dari kotak salamnya buat kru RRI Om Alan yang lagi tugas. Semoga saya selalu terima kasih sama-sama Kang Umar ya. Dari Kang Fahri, Bu Mujianti terima kasih. Ada Mas Teo juga. Halo 100% Indonesia. Ini Mas Teo dari Magelang. Pengen request lagunya Mangu. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Maura. Terima kasih sama-sama ya. Selamat ulang tahun Maura. Ya. Dikasih atau nu Mangu. Jangan sampai termangu-mangu. Itu 420 ya. Iya benar. Ya, dikasih Mangu. Ya, Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya di 100% Indonesia. Anda mau lagu apa? Kita siapin untuk Anda pendengar di 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Ini ada New Cyclone, Hidupku Sepi Tanpamu. Spesial tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di 100% Indonesia. Alan Albana dan juga Ajeng Giri Bager Anjani akan menemui Anda.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, teh bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh, program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya sudah lan putar-putarkan ya. Oh, tadi ada Bu Mujianti juga pengen request lagunya Cuma Gombal dari Maya, udah diputerin juga. Kang Umar pengen pelan-pelan saja dari Kotak juga sudah Alan putarkan juga ya. Kemudian juga Ari Minta Cinta Luar Biasa sudah diputarkan juga ya. Dan tadi lagu Iwan Fals Pesawat Tempur yang dimiliki sama Kang Ahmad Irwan Nukasep Nasahab juga sudah lo putarkan. Terima kasih untuk Mbak Safitri, Kang Ahmad, Kang Mansyur, Fahri juga, Teh Tiawati, Kang Onai, terima kasih Mas Theo, Bu Mujianti, Kang Umar, Mas Ari Kaladi juga sudah WhatsApp juga ya di 0811220 9760. Ada yang mau telepon lagi boleh? Masih boleh dibuka sok sama Lan ya. Di mana Lan? 727-8978. Sok dari sekarang siapkan. Ya di 727-8978. Ada tadi yang minta Mangu juga. Dari 420 juga sudah Alan siapkan juga nih lagunya untuk anak pendengar ya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
2: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

Lagu Berharap Tak Berpisah ditulis oleh Denny Casmala dan dirilis sebagai single pada tahun 2002. Video musik untuk lagu ini dibuat pada tahun 2002 dan diunggah ulang di YouTube pada tahun 2014. Lagu ini sempat populer pada awal masa rilisnya, namun kembali menjadi populer pada tahun 2019 setelah banyak pendengar yang menyadari bahwa lagu ini kembali rutin dinyanyikan atau diputar di berbagai tempat, mulai dari live music di kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tagar "Izinkan Aku Challenge" bahkan sempat viral di media sosial.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alam ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp, sudah masuk juga request di 100% Indonesia. Mas Ari Kaladi, Kang Umar di Garut, Ibu Bujanti, Mas Teo juga, Kang Onay, Teh Dewati, Kang Fahri, Kang Mansyur, Kang Ahmad, Irwan Basapitri. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Dan tentu juga berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Alan akan menemui Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tenang ya, masih mau bersamai Anda tentunya. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu, baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama, jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: Bandung sore ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Kali ini mengenai Bandara Husein Sastra Negara ya, di mana menyiapkan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menangkap peluang ekonomi dari meningkatnya trafik penerbangan, terutama setelah bandara tersebut dioptimalkan untuk melayani penerbangan domestik lintas pulau dan internasional. General Manager Bandara Husein Sastra Negara Granito W. Hindrawan mengatakan, peluang tersebut semakin terbuka seiring bertambahnya rute dan tingginya permintaan penerbangan menuju sejumlah destinasi wisata, salah satunya Denpasar, Bali. Saat ini Bandara Husein melayani sejumlah penerbangan menggunakan pesawat jet maupun propeller. Garuda Indonesia melayani rute Denpasar, sedangkan CityLink melayani Denpasar, Kuala Namu, Balikpapan, Surabaya, dan Palembang. Adapun Susi Air melayani rute Halim, Perdana Kusuma, dan juga Pangandaran. Di mana penambahan konektivitas juga ini akan dilakukan melalui maskapai Super Airjet yang direncanakan mulai beroperasi pada 18 September dengan tujuan Kuala Namu, Pekanbaru, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, dan juga Balikpapan. Dengan tambahan tersebut, pendengar, total terdapat 10 rute penerbangan yang akan dilayani dari dan menuju Bandara Husein Sastra Negara. Granito mengatakan peningkatan konektivitas tersebut juga perlu diikuti kesiapan ekosistem ekonomi di Bandung, khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Dia mengatakan pihak bandara telah berkoordinasi dengan paguyuban pasar baru yang menaungi sekitar 4.500 pedagang. Pelaku usaha tersebut dinilai dapat menjadi salah satu penerima manfaat dari peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Bandung. Selain pedagang, pihak bandara juga menggandeng asosiasi hotel dan pelaku usaha perjalanan untuk menyiapkan paket wisata yang dapat ditawarkan kepada calon wisatawan. Koordinasi itu pun juga dilakukan antara lain dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Riung Priangan sebagai asosiasi hotel, serta pelaku usaha travel dan perhotelan. Sementara itu, ruang khusus UMKM juga telah disiapkan di area Bandara Husein Sastra Negara, di mana pengelolaan area tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota Bandung, termasuk proses kurasi, produk, dan juga pelaku usaha.

0: Bandung sore ini.
1: Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

97,6 FM Bro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Cuaca semakin cerah hari ini pendengar ya, mudah-mudahan semangat Anda juga secerah cuaca hari ini, kecuali mungkin di bagian yang cedum. Anda jangan ikutan cedum pendengar ya, tetap semangat gitu. Ini kayak Kementerian Perindustrian atau Kemenperin melalui Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim memperkuat pengembangan teknologi pengelolaan kopi lokal melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau Pemkab Sindrap ya, dimana ketika bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat itu melakukan program pembinaan peningkatan kompetensi serta penerapan teknologi industri bagi pelaku usaha lokal. Salah satu program yang dijalankan adalah peningkatan kompetensi pengolah kopi melalui penerapan teknologi pasca panen yang melibatkan produsen kopi lokal ya, dan dimana juga yang menilai peningkatan kualitas pengelolaan itu menjadi kunci agar komoditas unggulan di daerah mampu memberikan nilai tambah lebih besar lagi ya bagi masyarakat. Apalagi kalau kita melihat Jawa Barat ini juga salah satu pemasok kopi yang kopinya juga juara gitu, gak kalah dengan daerah-daerah lain. Alhamdulillah masih akan menemani Anda pendengar tentunya di Bandung sore ini hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

107,5 FM Pro 1 dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, tidak terasa tentunya alam menemani Anda. Selain ini akan ada rekan-rekan dari pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Salam Albana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, selamat menikmati menjelang hari weekend Anda bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan jangan sampai lulus dari sukses. Sadi kalau lama tambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja ketat kita semua termasuk Bapak Ibu.
3: Kanya ah kanungandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Pendengar, itulah pokok warta Jabar sore hari ini edisi Jumat 4 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran yang menambah persoalan baru.

0: Kota Bandung Dadan Mulyana Kosasi mengatakan angka kasus DBD saat ini diperkirakan turun sekitar 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya kondisi cuaca tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus DBD tersebut diduga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti kegiatan pemberantasan serang nyamuk atau PSN yang terus dilakukan. Meski kasus menurun, Dadan mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Pasalnya perkembangan jentik nyamuk yang menjadi nyamuk dewasa dapat berlangsung lebih cepat saat musim panas dibandingkan musim hujan. Dadan mengutarakan pada tahun lalu kasus DBD Kota Bandung mencapai puncaknya pada Agustus. Kondisi tersebut sempat dikhawatirkan kembali terjadi tahun ini. Namun hingga saat ini peningkatan kasus seperti tahun sebelumnya belum terjadi. Yang menilai berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil positif.
1: Si angkanya sekarang menurun ya.
2: Berapa, Pak?
1: Sejauh ini sampai bulan ini angkanya masih turun. Jadi kasusnya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, gitu ya. Dibandingin bulan-bulan lalu juga angkanya turun demam berdarah. Tapi tetap jangan sampai lengah, maksudnya masyarakat, karena ini potensi tetap bisa muncul, gitu ya.
0: Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan PSN secara rutin, terutama dengan menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembang biakan nyamuk, serta mengolah barang bekas yang berpotensi menampung air.
3: Kami ulangi dan juga minta maaf pendengar, informasi baru saja ini mengenai kasus DBD di Kota Bandung menurun ya, dan Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pendengar, hadangan competition jadi wadah talenta, ajang silaturahmi dan juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
4: Ada namanya kerjasama tim dibina.

0: Kosambi. Menurut saya, kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu, mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak kayak, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini, oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
1: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan semarak rangkaian Milad UMC ke-26 yang menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Ismiati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Pelindungan dan juga Penelitian KPOTI Pusat Khairul Umam berikut ini.
0: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi.
3: Semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
4: Iya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOTI daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
3: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
4: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memajukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasi tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang, nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
3: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat Pak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati dan terus dilestarikan di tanah air ini Pak?
4: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai rumah untuk mengenalkan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan rakyat dan olahraga tradisional diajarkan kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dari sekolah ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk menggunakan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong per permainan kita menjadi sebuah kokurikuler di sekolah.

0: Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
1: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
2: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem di mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik, juga terdapat sistem rujukan yang baik. Gitu. Sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
1: Selain itu, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sehingga tidak terjadi

para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman. Hingga ibu sehat, bayi pun sehat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.

0: Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
1: AKSO setiap, ayo yang mau berorasi setiap AKSO silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman, kita tunjukkan kita satu rasa, satu jiwa, setuju. Jangan ada yang berteduh di situ kepanasan, di sini kepanasan, setuju. Ayo teman-teman di sini yang di belakang, ini tidak ada kepentingan pribadi, ini kepentingan bersama.
0: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sean Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sean Agung Saputra, kita kembali ke studio.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Satu lagu dipersembahkan tentu saja untuk Anda pendengar. Lucy. Dengan Lantas. Ini kayaknya lagunya spesial banget ya untuk Anda yang sore hari ini masih berkutat dengan pekerjaannya, atau justru Anda malah udah di rumah jam segini ya. Barengan saya Bartokus Gunawan di sore hari ini, peringat tentu saja ada banyak lagu yang akan kami berikan untuk Anda dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rribandung serta di portal berita kami, Anda bisa akses berita di rri.co.id. Macet-macetan sore hari, apalagi kota Bandung ya. Pagi ataupun sore ini banyak yang ngeluh sih ketika kita lihat di media sosial ataupun juga di status teman kita di WhatsApp gitu ya. Banyak yang ngeluh karena macet dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda tiap hari melewati jalan tersebut, mau tidak mau ya have fun aja ya. Karena memang kondisi jalan sebenarnya kalau menurut aku sih gak berimbang dengan kondisi tingginya kendaraan begitu ya. Apalagi kota Bandung termasuk kota yang cukup besar dibanding dengan kota-kota yang lainnya. Jadi untuk Anda sore hari ini kami temani Anda tentu saja dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh, program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Anda masih sama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Untuk hari ini, hari keempat ya di bulan September 2020. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak informasi dari rekan kita dari Bandung Comment Center. Ada Kang Ridwan yang akan memberikan informasi. Ini terkait informasi arus lalu lintas, kemudian juga informasi mengenai cuaca, dan juga informasi harga kebutuhan bahan pokok serta agenda pimpinan, dan juga info layanan 112 di sore hari ini.
1: Bandung sore ini.
0: Halo, selamat sore Kang Ridwan.
2: Selamat sore Kang Abot.
0: Baik, Kang Ridwan, bisa disampaikan sore hari ini dari Bandung Comment Center mengenai informasi cuaca dan juga informasi lalu lintas. Silakan Kang Ridwan.
2: Baik, untuk para pendengar RRI, untuk cuaca di hari ini di Kota Bandung terpantau, di aplikasi kami terpantau cerah nih sampai nanti malam di wargi Bandung ya. Jadi untuk yang mau keluar rumah nih masih aman. Oke, untuk kita lanjut di lalu lintas di sore hari ini di Kota Bandung terpantau di CCTV kami. Untuk di sekitaran arah UPI terpantau, untuk arah ke Kota Bandungnya terpantau lumayan padat nih wargi Bandung ya. Untuk arah sebaliknya masih terpantau lengang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk di arah Paskal terpantau untuk yang mau menuju tol Paster terpantau mulai ada kepadatan. Untuk arah sebaliknya masih terpantau landai nih wargi Bandung. Oke, kita dilanjut yang mau ke arah selatan nih di titik di depan Kopo Beach Park terpantau untuk arus lalu lintasnya dari kedua arah terpantau lumayan padat nih wargi Bandung ya. Mungkin jam-jam pulang kantor mungkin ini jadi agak-agak padat nih wargi Bandung. Untuk selanjutnya, untuk di arah Sumarekon terpantau untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lengang wargi Bandung ya. Kita lanjut di sekitaran lapangan Gasibu juga terpantau untuk kendaraannya masih terpantau ramai lancar wargi Bandung dari segala arah ya. Masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang Abot untuk CCTV ya, dan perkiraan cuaca.
0: Baik, Kang Ridwan, untuk informasi layanan 112 mungkin bisa disampaikan laporan apa hari ini?
2: Untuk laporan yang masuk ke 112 tadi siang ada, tadi pagi maaf, ada pengamanan kabel pada pohon tumbang di Jalan Gelap Nyawang, di Bandung ya. Tadi kami menerima laporan di pukul 8.32 dan langsung kami koordinasikan dengan PLN dan Abjatel. Langsung dikoordinasikan lagi dengan tim Gober dan laporannya case close di pukul 10.51. Untuk laporannya di 112 itu saja Kang. Ya. Kami juga himbau untuk wargi Bandung semuanya, jika mengalami atau melihat kejadian gawat darurat bisa langsung hubungi ke 112 24 jam free bebas pulsa.
0: Baik. Itu informasi kegawat daruratan seperti apa aja Kang, selain memang kecelakaan, butuh ambulan dan lain sebagainya. Apakah juga keamanan bisa dikontak di 112 begitu?
2: Pokoknya untuk kegawat daruratan yang mengenai hal nyawa bisa langsung hubungi ke 112 Kang.
0: Ya.
2: Betul.
0: Baik. Kang, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat silakan Kang, karena juga disinyalir ini ada beberapa, ada kenaikan begitu ya Kang ya.
2: Oke, untuk kebutuhan pokok untuk di aplikasi kami sedang mengalami maintenance nih Kang. Jadi ya, kami tidak bisa memberitahu nih untuk baik kenaikan sama penurunan harga.
0: Baik. Untuk agenda pimpinan Kang hari ini?
2: Untuk agenda pimpinan tadi pagi ada opening speech pada opening roadshow Olimpiar 2026 di Aula Timur ITB. Lanjut di pukul 3 sore mendampingi kunjungan kerja KSAD ke TPA Ciwastra. Begitu, Kang.
0: Baik. Terima kasih, Kang Ridwan dari Bandung Comment Center. Informasi Anda dan selamat sore serta selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Kang. Waalaikumsalam.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, Bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Ada di Bahasa. Dengar untuk hari ini 4 September 2026, untuk azan maghrib nanti kami akan kumandangkan tepat pukul 17:56. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi sore hari ini bersama narasumber kami, ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan judul Perbuatan Baik Sebelum Islam. Dan tentu saja Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga di audio streaming kami di rri.co.id.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan menyayangi hamba-hambanya. Apalagi hamba itu memiliki iman dan taat akan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seseorang yang sebelumnya kufur kemudian masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan kebaikannya pun akan dihitung sebagai perbuatan amal soleh yang akan mendapatkan pahalanya. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim pula, yaitu pada hadis yang ke-195, diriwayatkan ada sanabi an Saleh an Ibn Shihab qala ahbarani Urwah Ibn Zubair anna Hakim Ibn Hizam ahbarahu annahu sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay rasulullah araaita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqah wa ataqah wa wasilati rahim aw fiha ajr wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafta min khair. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui beberapa jalur. Akhbarani Urwah, Urwah mendapatkan berita dari Hakim bin Hizam bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tahukah engkau atau bagaimana menurutmu wahai Rasul? Ketika aku melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah atau silaturahim pada masa jahiliyah sebelum aku masuk Islam, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Apakah perbuatan-perbuatan baik itu tetap akan mendapatkan pahala?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Engkau telah menjadi Islam, muslim, dan amal kebaikanmu yang baik-baik sebelum engkau Islam akan terhitung. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita pahami bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh umat manusia, penuh kasih sayang. Sampai pun seseorang yang ketika memeluk Islam, yang sebelumnya dia tidak beriman, namun ia pernah melakukan kebaikan-kebaikan sebelumnya atau sebelum bersyahadat, itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, "Aslam ta'ala ma aslafta min khair." Engkau berislam bersama dengan perbuatanmu, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang telah engkau lakukan sebelum Islam. Aslam ta'ala ma aslafta min khair. Juga hadis ini menjelaskan bagaimana seseorang ketika melakukan kebaikan itu sudah menjadi fitrah bagi umat manusia. Kebaikan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan siapapun, dimanapun, bagaimanapun. Berbuat baik adalah naluri dasar yang harus tertanam pada diri seseorang, baik dia mukmin ataupun kufur. Adapun ada kebaikan yang hanya berhenti di dunia dan ada kebaikan yang terus langgeng hingga akhir zaman atau akhir dunia, yaitu hari akhirat. Ketika kebaikan itu tanpa disertai iman, maka kebaikan itu akan mendapatkan balasannya di dunia. Seseorang bersedekah namun dia tidak memiliki iman, dia pun akan mendapatkan balasan-balasannya di dunia. Entah berbentuk pujian, entah berbentuk harta benda, entah berbentuk apapun di dunia. Namun, wa fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun di dunia. Di akhirat, artinya tidak mendapatkan pahala. Namun, ketika seseorang memiliki iman, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia itu akan berlanjut hingga akhirat. Bukan saja kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia, tetapi di akhirat pun akan mendapatkan balasannya. Bahkan Allah SWT memberikan
balasan berlipat-lipat dari apa yang telah dilakukan dari kebaikan itu ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan dari orang-orang yang senantiasa memiliki iman yang kuat, kokoh, dan istiqomah, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan, baik ketika kita dalam keadaan apapun, tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan Allah SWT akan membalas kebaikan-kebaikan itu dan menjadikan kita bahagia kelak di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya,

0: 10 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu, kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicahem, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima, dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Itu. Selanjutnya, terminal CM kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem berputar.
1: Bandung sore ini.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: Ini Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
1: Sementara, pemerintah kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata

0: 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi. Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur.

0: saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik, Bang. Jangan itu salah petani.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Gintan terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam

Di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Jumat 4 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: 30 menit jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini.
0: Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya anak agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Mokshartham Jagadita, di mana di dalamnya kita

hormat, setia, dan taat penuh kasih. Sebenar-benarnya, dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam

dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah pada sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya.

Seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas.

0: berlandaskan catur urusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sudharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

sudah mendapatkan WA. Dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122.

0: Kalau perlu, tuh eh, sekalian juga sama tasnya. Hah? Mau? Mau?
1: Seriusan, Mas?
0: Ya, serius lah. Hah? Gelang kamu juga kayaknya perlu ditambah kalau mau.
1: Aku malu sih.

0: dan pengelolaan emosional gitu. Jadi akhirnya satu tahun terakhir ini kita memfokuskan kegiatan kita di itu yang tadi bertumbuh melalui pendekatan emosional literasi dan kreativitas gitu.
1: Oke.

Pokoknya kalau ditanya ya apa yang ingin kami capai mungkinnya gitu ya. Sederhananya sih kami ingin setiap orang tuh punya kesempatan untuk berhenti sejenak gitu kan. Karena hidup kita nih seringkali berjalan cepat banget ya Kang ya tiap hari ya. Kita menjalani banyak peran gitu setiap

0: untuk yang ini ya, mungkin untuk khusus ya, khusus yang untuk reading log dan journaling ini, kita ada grup khususnya gitu. Itu ada sampai berapa ya? Kalau di grup sih sebetulnya 80 lebihan ya.
1: Mantap, banyak juga ya.
0: Oh, 95 orang.
1: Lebih banyak lagi tuh. Terbagi
0: tapi
1: atas
0: kan
1: umur.
0: Kan enggak. Jadi setiap kegiatannya nggak semuanya hadir kan Kang gitu. Jadi ini kan memang judulnya aja mengambil jeda. Artinya kalau misalkan yang datang hari itu berarti itu mereka yang sedang butuh jeda.
1: Oh, di hidupnya. Iya.

kita tulis di jurnal agar menciptakan perubahan nyata dalam kepribadian kita. Menarik tuh Herma. Karena kan jurnal kan banyak penelitian kan. Buku tidak sepenuhnya penelitian. Ada yang memang berangkat dari pengalaman pribadi, ada berangkat dari apa.

0: bahkan kita beberapa kali kolaborasi sama Tena Zilenial namanya. Jadi emang isinya tuh Gen Z semua, dan mereka tuh komunitas baca buku. Kalau misalkan gimana caranya menumbuhkan minat itu, ya harus dicoba baca sih. Jadi cari, kan ada istilah katanya tiap orang tuh sebenarnya sedang baca, tapi belum aja nemuin buku yang emang cocok sama kita. Jadi temuin dulu satu buku yang bikin kita jatuh cinta tuh sama
1: yang
0: buku. Tip,
1: nah, yang tipe kita tuh, banget gitu ya?
0: Betul.
1: Okay, okay, jadi kesananya
0: ya udah jadi seneng gitu.
1: Ya, ya, ya. Terakhir ada Feby di Bogor. Teh Herma mau tanya, kalau mau mau journaling itu cara mulainya gimana katanya?
0: Journaling itu kadang ada yang gini, journaling sama nggak sih sama buku diary?
1: Mm-hmm.
0: Nah, sebenarnya tuh kalau bisa dibilang tuh buku diary itu salah satu bentuk journaling. Nah, bedanya kalau journaling tuh lebih luas. Kalau diary kan biasanya kita mencatat apa sih yang kejadian kita hari ini tuh dicatat gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau journaling tuh bisa sampai apa yang kita pikirkan, terus rasakan, terus refleksikan dari pengalaman kita gitu. Jadi bukan cuman hari ini tuh terjadi apa aja ya, tapi juga apa yang kita pelajari dari apa yang terjadi. Nah, kalau saya, pengalaman saya pertama kali journaling itu bikin 4 ya. Hari ini kita afirmasi dulu perasaan kita, emosi kita, apa sih yang kita rasain, lagi kesel kah, lagi marah kah, sedih, bahagia, terus kemudian karena apa perasaan itu muncul. Saya marah karena misalkan aduh kesel banget nih hari ini nih, nyampe rumah malah berantakan misalkan kayak gitu. Jadi karena apa tuh emosi kita adanya, dan kita afirmasi dulu gitu. Bahwa emosi itu boleh kok gitu ada di kita, dan itu sangat nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian dari situ saya juga tulis emosi itu tuh pastilah ada yang sesuatu, meskipun nggak enak nih ya, ada yang nggak enaknya pasti ada sesuatu yang baiknya. Jadi setiap hari ya, ini setiap hari yang konsisten saya tulis tuh itu, apa yang saya rasakan dulu emosinya, kemudian saya bersyukur apa hari ini. Dari bersyukur, kemudian saya berdoa, saya mengharapkan apa gitu. Nah, terakhir, pelajaran apa yang saya dapat hari ini. Nah, nanti kalau udah, coba deh seminggu aja atau 2 minggu, nanti kamu baca ulang. Nah, dari situ baru terlihat nih, saya tuh keselnya tuh tiap kali ini ya, baru nih nanti terlihat. Kalau journaling tuh kayak gitu kan, jadi kayak kita tuh nemuin pola-pola yang, ternyata saya tuh ngambekan kalau kejadiannya ini ya. Artinya biar nggak ngambekan lagi si kejadian ini tuh kan, kita harus ngapain nih gitu.
1: Oke, baik. Harapan gitu. Kedepannya Hermo untuk Aksara Maja, pengen apa nih kedepannya?
0: Harapannya di dunia yang sekarang yang tidak baik-baik saja ini, saya melihat kondisi mental baik dari anak-anak, sampai saya melihat ya dari seluruh apa ya, generasi, lintas generasi lah ya. Saya sih berharap bahwa setiap orang menyadari bahwa seluruh emosi yang kita rasakan ini valid. Jadi, dan itu Allah ciptakan memang untuk kita rasakan. Jadi tidak apa-apa marah, tidak apa-apa sedih. Kita akui bahwa perasaan itu ada, tapi mudah-mudahan setiap orang ini bisa mengelola emosinya dengan berhenti sejenak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Herma, waktunya luar biasa, karena memang sebetulnya banyak pendengar kita yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih komunitas sebagai tempat stress release-nya. Begitu, ada yang memang ke otomotif, ada yang ke olahraga, ada yang ke membaca, ada yang ke bikin satu hal, ada yang ke permainan, macam-macam. Nah, mudah-mudahan di kedepannya juga tidak hanya berlabelkan komunitas dan berkaitan dengan literasi, tapi juga kedepannya bisa membangun habit yang jauh lebih baik lagi untuk anak-anak generasi Z dan

Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 7

0: Wae.
1: Itu kamu api ntar itu tadi juga.
0: Ya udah tuh sok pengen lagu apa?
1: Lagu tahun berapa?
0: Lagu terbaru ini mancanegara.
1: Tahun berapa ya?
0: Dipilihin aja tuh ya.
1: Ya dipilihin aja.
0: Boleh salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Fahri ya. Buat Kang Onai, Kang Adal, Asef. Kukusam,
0: sareng ya. Teh Gina dan Kang Sapta te acan ainu lebet telepon.
1: Oh, tatan.
0: Acan.
1: Terus buat Teh Sewati, Teh Lina.

0: Rananya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kita ya, Rana.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak.
2: Janganlah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita tengok sebelah kanan ada Waemen di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kata Waemen. Siap Waemen. Sampurasun, assalamualaikum. Kru di studio penyiaran kesayangan tetap di Karopian, dimancarlikan aman, lancar dan terkenali. Lagunya ikutan aja, kata Waemen. Siap. Ada Telita di Cianjur menyapa karena dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen diputerin lagu dari Kane yang judulnya Somewhere Only We Know.

Dikirimkan salamnya buat Kang Rana yang ganteng dan rupawan, penyiar ter, katanya. Hatur nuhun Telita. Orang yang mau telepon boleh di 022-727-8978. Oke, kalau ndak ada kita tunggu dulu yo. Bahasa naon cen itu nih. Tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua dan saya sebagai

0: menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
2: Intermezzo.

0: peringatan nikah massal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sempat terlebih dahulu ada Bapak Erick M. Athaur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang

lewat lagu. Selanjutnya, Rana siapkan rangkaian musik dan juga informasi menarik hingga jelang pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Sampai ketemu lagi nanti ya. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai

0: Tetap sini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6.

0: Apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
1: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
2: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam

0: Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka.
0: Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain

M97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Di Bandung pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 akan ada Warta Jabar Pagi. Berbagai informasi terkini yang kami juga hadirkan melalui Bandung Comment Center. Kemudian pukul 7 akan ada Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan tepat di pukul 8 kami hadirkan Beranda Asta Cita edisi program MBG. Kemudian berbagai sorotan hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: pingin berhasil, pingin banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi terkadang untuk sholat subuh pun orang malas, ya kan? Allah sudah mengatakan, ya kan, barang siapa yang sholat qobla subuh, maka dunia dan seisinya akan menjadi miliknya. Jadi orang yang paling kaya bukan yang banyak hartanya sekarang, tapi orang yang paling kaya, orang yang paling akan bahagia, orang yang akan senang adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat qobla subuh. Kalau sholat qobla subuh aja tidak dia tinggalkan, apalagi sholat wajibnya. Iya kan, seperti itu awalnya dari pagi hari, dari kita mulai bangun. Maka kita dari awal kita harus rencanakan bagaimana agar kita tidak kesiangan bangun, seperti itu. Iya kan, orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, ingat Mas Alan biasa bangun jam berapa?
1: Jam 4 udah bangun.
0: Ah, udah luar biasa.
1: Siaran pagi soalnya.
0: Luar biasa, luar biasa. Ya, artinya kita karena pekerjaan tersebut akhirnya kita pasti bangun pagi-pagi.
1: Pasti bangun pagi, betul.
0: Pasti bangun pagi-pagi, otomatis kita akan tidak ketinggalan dulu sholat tahajud. Kalau sholat tahajud tidak ketinggalan, udah jadi orang mulia kan, seperti itu. Apalagi pasti sholat qobla subuhnya tidak akan pernah ketinggalan. Satu, siapa yang ingin senang, siapa yang ingin bahagia, jangan pernah meninggalkan sholat qobla subuh. Kalau qobla subuhnya aja sudah ditinggalkan, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Seperti itu, dunia dan seisinya pasti milik dia. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ararane. Ongkoh hayang benghar, ongkoh hayang loba duit, hayang senang, hayang bahagia, sholat ditinggalkin. Dah sholat mati lila tuh. Paling oke kan seperti paling 5 menit, 10 menit ya. Seperti itu. Qobla subuh kita laksanakan. Sholat subuh bagi laki-laki diusahakan selalu berjamaah di awal waktu di masjid. Iya kan? Setelah itu kita itikaf di masjid. Setelah itikaf di masjid sampai kita suruk, sholat suruk, maka pahalanya luar biasa seperti umroh. Orang teh ayeuna rek umroh rek haji teh komo hararese, ayeuna di kota Bandung wae untuk haji harus nunggu 20 tahun lebih.
1: Lama.
0: 20 tahun lebih untuk haji. Makanya sekarang orang cenderung untuk umroh seperti itu. Dan untuk umroh untuk haji tentunya memerlukan dana. Dari mana? Dari bekerja. Maka dari awal niatkanlah bekerja sebaik-baiknya. Niatnya dulu bahwa kita bekerja adalah ibadah. Kalau kita bekerja dengan ibadah, maka kita bekerja akan bersungguh-sungguh. Tidak mungkin korupsi waktu. Jadi yang namanya korupsi sekarang kan, kalau bahasa nama korupsi waktu kan. Seperti itu. Ini bahasanya campur-campur gak apa-apa ya.

seperti itu. Artinya apa? Kita silahkan bekerja dengan niat ibadah dan rezekinya bisa datang di mana wae. Satu contoh, kebetulan keluarga kami dulu kami punya yang namanya biro interior circle ya, circle. Ini pengalaman pribadi. Punya biro interior seperti itu, circle namanya, dan kami bikinlah kami itu yang namanya rumah contoh di Lembang, di Green Villa Lembang.

0: datang orang, Mas Alan saya punya rezeki ini, bus. Itu kan rezeki. Betul. Dan rezeki biasanya tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Mas Alan sudah menikah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ada pintu 8 rezeki, salah satunya adalah menikah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Untuk nikah sekarang kan mikir, can buka imah.
1: Ah, iya
0: can betul. Can buka mobil. Iya kan? Kuliah belum selesai dan sebagainya. Padahal niat nikah enggak buka pintu rezeki.
1: Itu betul setuju
0: Pak. Iya, nikah itu enggak buka pintu rezeki. Jadi jangan takut. Jadi mau menikah teh can buka imah, pagawean teh justru dengan menikah akan mendatangkan

itu sesuai. Dah kita mah bukan cari gaji, cari rezeki. Dah rezeki mah bisa di mana wae. Seperti itu. Hmm. Begitupun cara kita menghadapi masalah. Orang sekarang itu stres dengan masalah. Iya kan? Takut sama masalah.

0: KGO oh, dan lain sebagainya contoh yeah, gitu. Yeah, yeah. Mayar tuh.
1: Bayar.
0: Mayar. Eta teh masalah, masalahku urang dibayar. Kenapa kita bayar? Karena itu akan meningkatkan level kita. Ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah terakhir. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali pasti mampu mengerjakannya. Ari urang mah cana naon geus mengeluh, nya jadina stres atuh. Ah santai we hidup mah. Kata Agim juga gitu. Ya. Semakin kita mengeluh, maka pintu solusi satu tertutup. Banyak mengeluh, begitu tutup, mumet, pusing, stres jadinya. Buat apa? Hidup ini cuma sebentar kok. Kan dunia itu hanya persinggahan. Iya kan? Yang lama itu di akhir, maka hidup ini penuh dengan lapang dada. Saya punya cerita, satu cerita.
1: Bagaimana ya,
0: ini cerita. Jadi, kami punya villa yang namanya The Green Villa Lembang. Suatu saat ada tamu kami dari Malaysia. Dia pemilik kelapa sawit. Tamu ini aneh. Biasanya tamu ini datang kalau disajikan makan pingin mewah di meja makan. Dia mah enggak. Mintanya itu di atas daun, pakai piring. Udah gitu makannya di bawah pohon. Kan aneh nih tamu tiko aneh tamu gitu kan. Padahal mayar pila saya mahal banget gitu kan. Seperti itu 10 juta semalam. Ya kan mahal. Ah, tapi tamu aneh. Terus si tamu itu selalu memperhatikan karyawan saya. Saya punya 3 orang karyawan di sana. Karyawan saya itu kalau lagi bicara terbahak dan sebagainya diperhatikan nih sama tamu itu kan. Akhirnya saya samperin. Pak, saya bilang, bapak ini kok aneh ya, saya bilang. Tamu-tamu yang lain makan tuh pingin disajikan di atas meja, bapak mah malah pingin di atas daun, makan di bawah. Kenapa? Akhirnya dia cerita. Pak Hera katanya, saya itu dulu ketika jadi karyawan, dia sebelum jadi pemilik, ketika jadi karyawan, saya makan di bawah pohon walaupun dengan kecap dan uyah, nikmat sekali. Sekarang Pak Hera, saya makan di restoran yang termahal. Dan kalau restoran itu mau dijual, bisa saya beli. Tapi anggar saya makan teh kurang nih. Saya tidur sekarang di villa Pak Hera, kadang gitu. Bukan villa Pak Hera, villa keluarga saya gitu. Ini hari ini mau dijual, saya bayar bisa. Tapi saya tidur sekarang harus pakai obat. Pada saat saya masih jadi karyawan dulu, saya bisa tidur di mana saja. Saya tidur bisa nyenyak, bahkan bisa mimpi indah. Sekarang saya gak bisa, saya gak dapat apa-apa. Gitu kan? Oh gitu. Saya bahagia sekali melihat karyawan Pak Hera yang 3 orang itu. Saya yakin gajinya gak seberapa kayak Pak Hera kasih. Tapi mereka bisa tertawa lepas, terbahak-bahak dan sebagainya. Sementara saya buat ketawa pun gak bisa sekarang ini. Padahal uang saya banyak. Oh gitu. Terus gimana Pak? Pak Hera, tolong bawa saya ke tempat wisata yang menyenangkan terus bagi saya. Karena saya udah keliling berwisata. Pada saat saya ke tempat wisata, pada saat itu saya bahagia, senang banget. Tapi kita pulang, saya merasa hampa kembali. Seperti itu. Terus, ya tolong sama Pak Hera, pingin dibawa ke tempat wisata yang membuat saya bahagia terus. Kan pusing dibilang gitu ya. Coba soal kemasalahan. Tiba-tiba ada yang ngomong gitu kan pusing.
1: Iya.
0: Kebetulan di samping villa kami itu ada masjid, ya kan? Saya suka sholat Jumat di masjid, karena saya menganjurkan selalu sholat itu di masjid. Ayeuna bagelah mah Bangor saya.

kamu gitu. Oke, saya bilang. Singkat ceritanya, saya omongin dan dia setuju. Begitulah jalan-jalan, jalan ke kampung-kampung, ada orang kampung yang baru selesai misalnya panen wortel. Wortel sabaraha? 10.000. Oh, sagunung ka 10.000.

0: boleh mungkin disampaikan antara ketika kita berbicara mengenai bekerja, mencari uang, dan mencari rezeki.
1: Iya. Jadi gini, bekerja itu adalah ibadah. Kita disuruh bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak istri kita. Itu jihad loh. Suatu saat mungkin pernah mendengar ceritanya. Suatu saat, ya kan, ketika Rasulullah sedang berkumpul di situ, ada orang yang wah tertatih-tatih, memangku dan sebagainya. Kata Rasulullah apa? Dia sedang berjihad, dia sedang bekerja. Seperti itu. Jadi niatkanlah ibadah, niatkanlah jihad, maka kita akan bekerja dengan baik, kita akan bekerja dengan ikhlas, kita akan bekerja dengan tulus, dan kita tidak akan pernah mengeluh apapun yang terjadi. Seperti itu. Manusiawi memang suatu saat mungkin kita mengeluh, tapi kembalikan lagi bahwa niat kita bekerja adalah ibadah. Kita bekerja ingin menyenangkan, satu, menyenangkan dulu keluarga. Iya kan, karena kita mencari nafkah untuk menyenangkan keluarga. Ikhlas kan, seperti itu. Menyenangkan teman-teman sepekerjaan, menyenangkan atasan kita, menyenangkan bos kita, ya biarkan pekerjaan dibuka, kita akan pasti bisa menang.

0: lanjutan gitu ya. Misalkan satu hari terus diistirahatkan, ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung,

0: tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
1: Sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan. Jangan sampai lulus dari susah. Susah nih kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja ketat sesuatu.

Dan nanti juga boleh berbagi informasi ke kami. Anda boleh WhatsApp-kan ya bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda. Dan absen juga siapa pagi hari ini yang sudah standby. Ya boleh di WhatsApp-kan di 0811 220 9760.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?

0: Ah,
1: matangnya.
0: betul, biar fokus. Ini sarapannya bubur apa nasi kuning?
1: Nasi kuning sepertinya.
0: Oh, nasi
1: nasi kuning
0: kuning.
1: Kang. Bukti nasi
0: Aduh, tadi Sa, boleh disampaikan.

0: nih Kang. Nah, untuk wargi Bandung nih yang ingin melihat arus lalu lintas di sekitar kota Bandung, wargi Bandung bisa langsung saja mengunjungi di websitenya kami di bandung.bandung.go.id. Seperti itu, Kang.
1: Baik ya. Kemudian juga terkait

0: Baik,
1: Betul.
0: baik. Kemudian Teh Nisa, apakah ada laporan terkait dengan layanan 112?
1: Untuk layanan 112, kami menerima satu laporan, tapi kemarin ya Kang, terakhir, ini di jam Jumat, jam 19.12, terjadi kecelakaan roda 2, terdapat satu orang korban, kondisi mengeluarkan darah dari telinga dan mulut, berlokasi di Jalan Cilaki, Citarum. Ini sudah kami koordinasikan kepada PMI Kota Bandung dan dibantu oleh BKO Polrestabes Kota Bandung. Terakhir info, jam 19.38 korban diboyong ke RSAS oleh tim PMI. Seperti itu. Untuk warga Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Seperti itu, Kang.
0: Baik ya. Baik, tentunya. Terima kasih atas informasi lengkapnya, Teh Nisa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, Kang.
0: Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Anisa. Dan tentunya juga Anda pun boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh WhatsApp-kan ke kami pendengar di 0811-220-9760.
2: Bandung Pagi Ini.

untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.

ada apa gitu ya. Tapi memang masih belum terkonfirmasi ya bagaimana situasi kondisinya pendengar. Tapi Anda mendengar nggak? Coba kalau mendengar Anda boleh sampaikan ke kami, WhatsApp-kan ya. 0811-220-9760. Selamat pagi juga buat Kang Tik di Garut. Ya, pagi juga Wah Emen. Kemudian juga Kang Kahmi di Sumedang. Teh Tiwati atur nuhun, selamat pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Nanti kami akan update juga informasi yang pendengar tepat di pukul 7 akan kita ikuti juga Warta Berita dari Pro 3 RRI ya. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.